Teman Pro 2, biasanya kan ada bahasa gula darah tinggi, gula darah rendah ya, teman Pro 2. Kenapa gula darahnya bisa tinggi ya? Penyebab gula darah tinggi tidak hanya berkaitan dengan konsumsi makanan manis saja, gaya hidup serba praktis, misalnya kurang olahraga ya, stres. Ini juga bisa jadi penyebab gula darah tinggi yang jarang diketahui dan jarang disadari teman Pro 2. Dan dalam kehidupan sehari-hari, gula darah tinggi kerap muncul tanpa gejala yang jelas, tidak hanya dari makanan, tapi juga dari pola tidur dan tingkat stres yang turut andil sebagai penyebab gula darah tinggi. Perlu diketahui teman Pro 2, gula darah tinggi tidak hanya dialami oleh para penderita diabetes,

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya kakak.
2: Oke deh.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
6: Teman.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih.

mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku.

atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih

Indonesia yang berbahan aneka sayuran rebus yang disiram dengan saus kacang bercita rasa gurih. Hidangan ini lazim disantap bersama lontong atau nasi dan dikenal sebagai lote di Jawa Barat. Nasi Padang disajikan dengan beragam lauk khas Minang seperti gulai, rendang, dan ya pokoknya makanan ini merupakan makanan yang sangat atau bahasa gaulnya salad, Indonesian salad gitu, asik. Dan selain itu ada nasi Padang. Nah, nasi Padang ini disajikan dengan berbagai lauk khas Minang seperti rendang, gulai, ayam pop, dan sambal hijau. Keunikan penyajiannya membuat pengunjung bebas memilih lauk atau menikmati hidangan dalam satu porsi yang praktis. Dan yang keenam, deng, ada soto. Soto menjadi salah satu kuliner khas Indonesia yang dikenal dengan beragam varian dan cita rasa berbeda-beda dari setiap daerah. Hidangan berkuah ini umumnya menggunakan daging ayam atau sapi serta racikan rempah yang khas. Setiap jenis soto memiliki pelengkap yang berbeda, mulai dari koya, tauge, hingga lobak sesuai dengan tradisi daerah. Soto paling nikmat disantap saat hangat karena kuah berbumbu rempah akan memberikan sensasi gurih yang menghangatkan tubuh. Wow!

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau. Produ FM.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonari Gumi dan Azazyokai tepatnya di tahun

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku
1: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Produser

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Di tengah budaya modern, kerajinan tradisional asal Yogyakarta dan Bali justru semakin eksis di pasar domestik hingga mancanegara. Hal ini membuktikan bahwa warisan leluhur masih memiliki tempat istimewa di hati masyarakat maupun kolektor internasional. Suyono, pemilik Omah Wayang Majukarya, merupakan generasi ketiga dalam keluarganya yang menekuni kerajinan wayang kulit. Ia mengenal wayang kulit di bangku sekolah sebelum akhirnya memutuskan mandiri membangun usahanya sendiri pada tahun 1990. Ia mengatakan bahwa wayang kulit buatannya berhasil menembus pasar luar negeri dengan persentase mencapai 40%. Sementara itu, 60% penjualan masih diserap oleh pasar dalam negeri seperti Jakarta, Bandung hingga Yogyakarta. Dalam proses produksinya, Siono kini dibantu 17 mitra kerja untuk memenuhi permintaan wayang kulit. Soal harga, wayang kulit buatannya dibanderol cukup variatif, mulai dari harga Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Sehingga sementara itu Keju Juhwat, pemilik Keju Art Studio, membuka bisnisnya sejak tahun 2015. Ia biasanya membuat berbagai produk kesenian buatan tangan khas Bali seperti layang-layang dan ogo-ogo. Katanya layang-layang umumnya dibuat menggunakan materai kayu, kecuali pembuatan ogo-ogo yang lebih mengandalkan tanah liat. Ogo-ogo itu nantinya dihias sedemikian rupa hingga menyerupai wujud yang diinginkan. Ia juga mengatakan bahwa seni kerajinan khas Bali ini telah merambah hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, mulai Jawa hingga Papua. Kini menunjukkan kondisi ini menunjukkan bahwa potensi dasar domestik kerajinan tradisional Indonesia masih cukup luas. Juwat mengandalkan 4 orang tenaga kerja di studionya untuk menciptakan berbagai karya seni tersebut. Adapun layang-layang yang buatannya dibanderol mulai dari harga Rp500.000 untuk ukuran kecil hingga puluhan juta rupiah untuk ukuran besar. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pagelaran opera dan konser musik Tona Sianhuta dari Danau Toba untuk dunia menjadi etalase produk UMKM. Kegiatan tersebut memperkuat sinergi pengembangan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM di kawasan Danau Toba. Pagelaran digelar di Gedung Jetun Silangit Tapanuli Utara, Sumatera Utara pada Sabtu 11 Juli 2026. Acara dibuka oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya bersama Wakil Ketua Komisi DPR 7. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga. Staf Ahli Menteri UMKM Bidang Hukum dan Kebijakan Publik Regi Perdana mengatakan kolaborasi lintas sektor terus diperkuat. Menurutnya, pelestarian budaya dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Opera Batak menampilkan kesenian asal mula Danau Toba hingga perjuangan Sisinga Mangaraja ke-12 melawan penjajah. Pertunjukan juga mengangkat kiprah Nomensen serta dinamika kehidupan masyarakat Batak pada masa kini. Selain pertunjukan seni, kegiatan juga menghadirkan eksibisi dan pasar kreatif bagi pelaku UMKM lokal. Produk ulos, kerajinan tangan, kuliner khas, dan komunitas unggulan daerah diperkenalkan kepada masyarakat serta wisatawan.

Hekember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar. Produ FM.

Liverpool yang memastikan dominasi skuad Garuda. Indonesia langsung mengambil kembali kendali permainan sejak awal melalui tekanan tinggi dan penguasaan bola yang menyulitkan pertahanan lawan. Sundulan kepala Becker memanfaatkan tendangan tebas Tom Haye membuka keunggulan skuad Garuda pada menit ke-6. Wow. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, tim para atletik Indonesia berhasil merebut 15 medali pada kejuaraan dunia di negara Meksiko. Salah satu medali perak tambahan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai runner-up klasemen akhir kejuaraan tersebut. Tuan rumah Meksiko menempati peringkat pertama klasemen akhir kejuaraan melalui raihan total 281 medali. NPC Indonesia melaporkan hasil pencapaian kompetisi internasional tersebut pada Senin 27 Juli 2026. Pelatih para atlet Indonesia Setio Budi Hartanto memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian para atlet. Ajang olahraga tingkat dunia di Meksiko tersebut diikuti secara resmi oleh 26 negara. Saya menjelaskan juga bahwa performa atlet menjadi modal penting

Laut juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap

gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan ku tolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

mengapresiasi konsistensi Polri dalam mendukung pembinaan atlet bulu tangkis di mana bulu tangkis melalui atlet bulu tangkis melalui penyelenggaraan kejuaraan. Ketua Umum MPC Provinsi Jakarta DKI Jakarta Yasin Onasi turut mengapresiasi Kapolri Cup 2026 terkait inklusivitas melibatkan atlet difabel di mana ikut serta juga dalam kejuaraan bulu tangkis Kapolri Cup 2026.

Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online. Produ FM. Teman

0: sendiri definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

Ya, 97,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang teman terbaik Pro 2. Masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Teman terbaik Pro 2, kita di santai siang informasi seputar entertaining. Kira-kira informasi apa nih yang lagi terbaru? Nah, teman terbaik Pro 2, kabar duka di mana berasal dari penulis novel misteri asal Jepang, Keigo Higashino, meninggal dunia pada usia 68 tahun. Kabar duka tersebut diumumkan melalui akun resmi X penerbit pada Senin 27 Juli 2026. Melansir dari The Japan Times, Higashino mengembuskan nafas terakhir pada Kamis dini hari, di mana sang penulis wafat akibat kanker kolorektal. Pihak keluarga telah

jual data dan konten pribadi dari di dark web dan dengan harga signifikan. Menurut dokumen gugatan, konten yang diduga diretas termasuk lagu-lagu yang belum dirilis, foto-foto serta rekaman video dan audio yang diambil selama proses kreatif yang tidak dimasukkan untuk konsumsi publik. Dan selain itu teman terbaik Pro 2, grup band Forevenge asal Bandung merilis lagu original I Miss You Every Brand New Day untuk film Spider-Man Brand New Day pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam kerangka kerjasama Sony Pictures dan Sony Music Entertainment Indonesia, band beranggotakan Bonix Nur sebagai vokal, Arif Ismail sebagai gitar, dan Isa Muhammad sebagai bass, serta ada Arcim pribadi yang memainkan drum untuk menerjemahkan perasaan tokoh Peter Parker dalam lagu tersebut. Nah, di mana Bonnie Box juga menyampaikan bahwa kesempatan untuk terlibat dalam penggarapan original untuk film Spider-Man Brand New Day merupakan sebuah pencapaian sekaligus tantangan kreatif bagi grup. Grup Forevenge siap bekerja sama dengan sejumlah musisi yang dalam menggarap lagu original untuk film terbaru Spider-Man. Mereka menggandeng Cynthia Pratita, vokalis tamu, Kamgas, pengarah vokal, serta musisi GG Gumilar, Mulia Prianto, Nadine Ali Naza, dan Luginia Raftiane. Lagu I Miss You Every Brand New Day dari Forevenge dirilis di platform musik digital sehari sebelum penayangan perdana film Spider-Man Brand New Day, arahan sutradara Destin Daniel Keaton di bioskop-bioskop di Indonesia.

TNI, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak

0: Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku gak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadi

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Idaho, Amerika Serikat pada 25 Juli 2026 menurut Warta People pada Minggu 26 Juli 2026 waktu setempat. Foto-foto pernikahan mereka diunggah di akun Instagram Doixmoy. Dalam foto-foto itu Roberts terlihat mengenakan gaun putih panjang dan John memakai setelan jas berwarna coklat gelap. Menurut Vogue, yang sebelumnya menemani Roberts mengepas gaun pengantin untuk upacara pernikahan, Robert mengenakan gaun pengantin Monique Lewiler, rancangan khusus di mana BBMA Roberts, aktris Julia Roberts dan suaminya Danny Mulder menghadiri upacara pernikahan bintang serial Amerika Horror Story tersebut. Dan menurut foto yang didapat oleh publikasi Page Six, di mana Emma Roberts dan Cody John mengumumkan hubungan asmara mereka pada Agustus tahun 2022 dan bertunangan pada tahun 2024, tepatnya di bulan Juli. Nah, itu dia teman terbaik Pro 2, informasi seputar entertainment buat kamu masih di jalurnya Pro 2 bersama Justy.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya,

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan. Produ FM.

0: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubbing.
1: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
0: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
1: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
0: Bayarin ya.
1: Lah, kok gitu?
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM,
3: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA

0: kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh. Aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
4: Produe FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang
1: ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik, beberapa saat lagi Justi bakal bincang-bincang nih. Buat kamu yang sudah pantengin sosial medianya Pro 2, pastinya kamu sudah tahu bahwa sore hari ini, edisi sore ceria bersama Pro 2 Manokwari, kita bakal bincang-bincang bersama gestar kita ya. Kalau kamu yang sudah pantengin pasti sudah tahu sore hari ini cantik apa sih ganteng nih. Buat kamu yang penasaran dan kamu yang ingin berbagi atau mau berbagi cerita, sharing informasi, boleh sebentar kamu bisa bergabung nih di live Facebooknya Pro 2, di Facebook Pro 2 Manokwari. Tentunya sore kali ini bincang-bincangnya pengalaman yang sangat luar biasa nih. Masih muda tapi sudah, wah, pokoknya nantikan kehadiran Justi bersama gestar Justi di edisi sore ceria kali ini, edisi sore ceria hari Selasa 28 Juli 2026. So, jangan kemana-mana, masih di jalurnya Pro 2 bersama Justi pastinya.

0: 98,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat sore teman terbaik Pro 2. Wah, senang sekali nih Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi sore ceria hari ini, tanggal hari Selasa ya, tanggal 28 Juli 2026. Dan tidak mau membuang waktu lagi, Justi sudah kehilangan 10 menit. Nah, teman terbaik Pro 2, nah, sore ceria kali ini temanya sangat menarik nih teman terbaik Pro 2. Dan tentunya di studio Pro 2 saat ini Justi sudah bersama dengan guestar Justi. Dan pastinya kalau kamu tanya cantik atau ganteng, ya sore ini kita yang cantik-cantik yang bakal ngomong-ngomong, bakal bincang-bincang nih di sore ceria kali ini. Dan sebelumnya Justi mau menyapa dulu nih teman terbaik, siap? Sudah siap? Kita akan mendengar suaranya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Duh, kakak.
0: Cantik sekali suaranya. Ya, teman terbaik Pro 2, sore ceria kali ini kita bakal bincang-bincang nih bersama kakak Rose Goldie Priscilla Borunadea. Kalau biasanya disapa Eci, asik. Namanya cantik ya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Wow. Tadi sebelum kesini gimana nih perjalanan Kota Manokwari, atau mungkin gimana nih seharian ini aktivitasnya gimana?
1: Perjalanannya lancar.
0: Oke. Okay.
1: Dan kegiatan di sekolah hari ini memang cukup berat.
0: Aduh, berat ya.
1: Karena pelajarannya ya.
0: Oke, okay, karena pelajaran nih teman terbaik, beratnya bukan karena apa-apa ya. Ini berat karena pelajaran. Ah, gimana sih teman terbaik Pro 2 nih? Nah, teman terbaik Pro 2, sore ceria kali ini Justi bersama Eci bakal bincang-bincang dengan topik organisasi dan kepemimpinan, di mana jalan buat pemuda meraih prestasi. Nah, bicara soal prestasi dan anak muda, tentunya kalau teman-teman Pro 2 pastinya sudah tahu kalau Justi tuh si kecil tapi kepo. Nah, sebelum bincang-bincang, Justi sudah kepo-kepo nih seputar beberapa informasi tentang kakak Eci, asik. Nah, kira-kira nih, ini jawabannya ya atau tidak ya? Cukup jawab ya. Ini harus benar, ini Justi nggak boleh salah ini. Nah, dari informasi berita angin yang Justi dengar, kakak Eci ini pernah jadi ketua OSIS ya?
1: Iya.
0: Wah, ketua OSIS di SMP Advent.
1: Betul.
0: Nah, sebelum kesana nih, bisa mungkin kakak Eci kasih tahu nih apa saja pengalaman paling berkesan pada saat menjabat atau diberikan ini kepercayaan menjadi ketua OSIS waktu SMP.
1: Baik, saat saya menjadi ketua OSIS sebenarnya itu hal yang paling berkesan karena OSIS SMP merupakan pengalaman pertama saya masuk dalam dunia organisasi.
0: Okay.
1: Mungkin semua kegiatan yang saya lakukan selama saya menjadi ketua OSIS SMP semuanya sangat-sangat berkesan ya.
0: Yeah.
1: Dan itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat luar biasa untuk saya.
0: Wow, keren ya. Ada yang bilang bahwa masa sekolah tuh masa yang tidak bisa diulang lagi, karena masa penuh kenangan, masa penuh pengalaman pastinya. Apalagi menjadi apa ya, salah satu anak yang berkesempatan nih bisa belajar tentang organisasi itu.

0: Orang yang tidak percaya diri,
1: Oh,
0: dan awalnya
1: okay.
0: nih, awalnya saya tuh tidak berani berbicara di depan umum.
1: Okay.
0: Nah, pada saat saya mencoba memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, itu sebenarnya cuma iseng saja.
1: Okay.
0: Dan tidak berharap bahwa saya akan menjadi ketua OSIS.
1: Wow.
0: Namun, ya seperti yang saya bilang, saya kurang percaya diri. Tantangannya ya, ya pada saat mau tampil di depan teman-teman semuanya.
1: Okay. Berarti ini tantangan ya ini kayaknya tantangan semua orang ya, untuk apa ya, meningkatkan rasa percaya diri itu pasti membutuhkan waktu nggak?
0: Iya.
1: Nah, ini pengalaman yang tidak bisa kita apa ya? Kalau Tong bilang, Tong tidak bisa Abu Nawas sudah, karena meningkatkan tuh punya rasa percaya diri itu pasti membutuhkan waktu.
0: Iya.
1: Nah, untuk meningkatkan rasa percaya diri Eci nih pada saat mencoba. Ini dari kata iseng ini maksudnya. Kok bisa ada pikiran iseng untuk mendaftar pemilihan ketua OSIS nih? Kira-kira karena apa ini?
0: Sebenarnya saya juga bingung ya, kenapa saat itu saya bisa memberanikan diri untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Dan saya juga mendaftar itu di detik-detik terakhir.
1: Wow, oke. Okay.
0: Detik-detik terakhir, dan persiapannya juga hanya sebentar.
1: Oke. Okay.
0: Dan sebenarnya tuh karena teman saya, pendamping saya, wakil saya, okay, dia yang berniat untuk mengikuti pencalonan ini.
1: Okay.
0: Namun syarat utamanya adalah yang beragama Advent.
1: Okay.
0: Jadi mau tidak mau saya harus memberanikan diri,
1: yeah,
0: untuk teman saya yang memang niatnya, memang impiannya tuh pengen berada dalam kepengurusan OSIS ini.
1: Asik, berarti pokoknya nilai 100 buat kamu nih, pendampingnya Kakak Eci. Wih, keren ya, perasaan dari teman. Wah, tanpa kita sadari itu adalah salah satu bentuk dukungan terbaik,
0: yeah,
1: ya. Karena dengan, padahal mungkin kayak, aku yang daftar. Itu sebenarnya mereka dalam bentuk candaan, dalam bentuk apa ya, gurauan. Tapi tanpa kita sadari itu adalah dukungan loh. Nah, bagaimana perasaannya ketika pada saat pertama kali nama kalian keluar sebagai pasangan yang terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS?
0: Iya. Perasaannya pada saat pengumuman itu kita posisinya lagi kerja bakti.
1: Oke. Okay.
0: Nah, pengumumannya mulai dari yang namanya total suaranya,
1: okay,
0: tuh
1: total suara
0: paling kecil ya.
1: Yeah.
0: Namun pada saat pengumuman nama kami tidak ada di paling terakhir.
1: Okay.
0: Dan pada saat detik-detik menyampaikan keputusan suara yang terbanyak,
1: yeah,
0: ternyata kita terpilih. Perasaan saya waktu itu kan posisinya walaupun kerja bakti, saya sambil merekam, mengabadikan, yeah, momen ini.
1: Okay.
0: Lalu pada saat nama saya disebut, saya cuma diam, terus teman-teman semua keliling
1: sudah,
0: semua sudah berteriak-teriak,
1: yeah,
0: nama saya. Terus saya cuma, hah, ini serius ini?
1: Wow.
0: Karena rasanya ini kan penuh tanggung jawab yang besar,
1: yeah,
0: ya. Jadi pastinya, ya pasti deg-degan lah pastinya. Karena kita akan bertanggung jawab dengan semua program-program yang
1: Bener.
0: Sudah kami sampaikan.
1: Wow, ini dari awal iseng hanya untuk menemani si bro atau sis ini, tahu-taunya keluar sebagai pasangan terpilih,
0: iya,
1: dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab. Ya memang betul, program kerja kita yang kita usulkan,
0: yeah,
1: itu harus dipertanggungjawabkan.
0: Yeah,
1: wow, ini satu pengalaman yang kayak apa ya, namanya langkah pertama di masa muda kita untuk apalagi dalam berproses di kita punya organisasi, apalagi kepemimpinan ini. Secara tidak langsung kita sudah diajar untuk memimpin ini. Maksudnya memimpinin satu sekolah dengan program kerja, ide-ide kreatif yang kita sampaikan. Nah, pada saat menjalankan ide-ide ini dari teman-teman pada saat menjadi pengurus OSIS, kira-kira apakah ada apa ya, dan bilang ide yang apa, ide emas yang harus teman-teman kerjakan, dan apakah ide itu tersampaikan bahkan diterima atau berjalan dengan baik sesuai harapan teman-teman?
0: Iya, ada beberapa program yang memang kami selesaikan, namun ada beberapa juga program-program yang kami tidak bisa selesaikan, yeah, karena ada keterbatasan.
1: Yeah.
0: Ya mungkin program-program yang kami bisa sampai selesaikan dengan cara membuat kegiatan-kegiatan yang menarik. Terus kita kan di dalam sekolah itu bukan cuma SMP, namun ada SMA.
1: Okay.
0: Ya, jadi kegiatan kami pasti saling berkolaborasi nih antara OSIS SMP dan OSIS SMA. Okay. Kita buat mungkin kegiatan

0: kegiatan yang pada saat 17 Agustus kita bikin lomba-lomba yang menarik.
1: Wow, berarti selain berkolaborasi, wah ini dari pengurus OSIS dari SMP harus bisa berkolaborasi dengan kakak-kakak di SMA nih.
0: Betul sekali.
1: Ini pastinya ide-ide, itu anak SMP begini-begini. Gimana nih pada saat pertama kali kalian berkolaborasi pada saat itu?
0: Iya, jadi pastinya ada yang bentrok juga ya.
1: Oke,
0: karena
1: itu pasti.
0: Iya, namanya juga berbeda pendapat.
1: Iya.
0: Tapi ya kami sebagai pengurus-pengurus inti, ketua OSIS SMP dan ketua OSIS SMA, pasti kita selalu punya jalan untuk memutuskan mana yang terbaik untuk program-program kita.
1: Wah, keren. Dengan kolaborasi yang ada, tentunya musyawarah tuh sangat penting.
0: Betul.
1: Dan kerjasama antara, apalagi nih, dua tingkat nih yang berbeda. Ini yang tingkat adik sama tingkat kakak nih.
0: Iya.
1: Kadang itu kakak bilang, sayang kakak. Tidak, tapi dalam berorganisasi semua orang bisa berbicara, semua orang bisa memberikan pendapat. Nah, selain itu nih, ini kan kakak pernah jadi ketua OSIS di SMP. Justi dengar-dengar, tidak juga sih. Nah, kakak juga pernah berkesempatan menjadi sekretaris OSIS di SMA.
0: Iya.
1: SMA Negeri 1 Manokwari. Bagaimana perasaannya nih? Kan dari ketua OSIS, sebenarnya bukan turun sih, kayaknya sejajar deh. Dari ketua OSIS dan pada saat di SMA menjadi sekretaris, gimana perasaannya dan apa sih perbedaan ketika saya menjadi ketua OSIS dan pada saat saya menjadi kesempatan menjadi sekretaris di SMA?
0: Sebenarnya menurut saya sekretaris OSIS di SMA tuh bebannya lebih berat ya dibanding menjadi ketua OSIS.
1: Iya.
0: Karena saya berada di sekolah favorit di Manokwari.
1: Benar.
0: Dan ketika kita menjadi OSIS, tentunya kita tuh menjadi spotlight bagi teman-teman kita. Kita menjadi role model bagi teman-teman kita dan harus memberikan contoh yang baik. Dan menurut saya, perasaan saya ya tentu setiap tugas yang saya jalani itu adalah kayak punya tanggung jawab tersendiri ya tentunya. Jadi pada saat saya menjadi sekretaris OSIS, saya tetap berusaha semaksimal saya bagaimana saya harus menjadi sekretaris yang baik untuk ketua OSIS kami begitu.
1: Oke. Wah, keren nih. Apakah ada tantangan-tantangan atau mungkin momen-momen yang berkesan nih pada saat saat menjabat menjadi ketua atau sekretaris di OSIS SMA?
0: Iya, tentu tantangannya pasti banyak ya, karena siswa-siswi di SMA Negeri 1 Manokwari itu wah banyak sekali ya. Dan saat kita mungkin melakukan kegiatan atau ada rapat kerja sesama teman-teman rekan-rekan OSIS, pastinya kita memiliki tantangan apalagi sebagai sekretaris. Menurut saya ketua dan sekretaris itu memiliki tanggung jawab yang sama-sama cukup besar ya. Karena kita secara langsung itu bekerja sama dengan ketua OSIS untuk memimpin jalannya sesuatu yang jalannya kegiatan yang kita lakukan. Jadi ya seperti itu, sekretaris ya sangat-sangat
1: sibuk ya.
0: Iya betul sekali.
1: Kalau ini si rempong nih datang-datang dengan dia punya alat tulis. Ya ketua
0: laporan,
1: siap.
0: Laporan-laporan, absen.
1: Ini yang gak hadir berapa orang, saya absen dulu. Ya biasa, pengalaman juga sih. jangankan jadi sekretaris OSIS, sekretaris di kelas aja dia mulut paling besar.
0: Betul
1: daripada
0: sekali.
1: Ketua kelas. Yeah. Ketua kelas paling... Teman-teman, ibu guru ada bilang ini, oke, kan tidak mau dengar ibu guru. Pasti teman sekretaris ini deh beratnya, selain dia yang akan melaporkan, dia yang menulis semua agenda aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan ataupun yang sudah dikerjakan ataupun yang masih direncanakan, tentunya pasti sekretaris ini dia pusing juga.
0: Iya betul, saya repot sekali.
1: Repot, harus agendakan ini, sabar ketua, tentu bincang-bincang dulu sebelum ke forum, kita dua diskusi dulu. Ini kalau berbeda pendapat baru sebentar ke forum baru ini berarti aduh parah ini. Tidak. Nah, selain itu nih, Tadi bilang bahwa SMA 1 adalah salah satu sekolah favorit. Benar, setuju. Semua orang, semua anak-anak dipersiapkan sebaik mungkin untuk bisa masuk di SMA itu.
0: Iya.
1: Dan kalau kita sudah di dalam, pastinya kita akan melakukan yang terbaik pastinya. Menjadi salah satu murid saja sudah menjadi hal yang membanggakan, apalagi menjadi salah satu anggota dalam forum.
0: Iya.
1: Ini wow. Nah, selain itu nih, ini berita angin ketiga ini, maaf ya, ini hoax, silakan mau dibilang hoax juga gak apa-apa. Nah, selain itu kakak juga pernah nih menjadi salah satu peraih juara dua lomba film pendek CBP Rupiah Bank.
0: Iya.
1: Nah, lomba ini diselenggarakan kapan ini?
0: Lomba ini sebenarnya sudah mulai, itu kan lomba kami mengambil karya video pendek.
1: Okay.
0: Nah, kita sudah mulai mempersiapkan karya itu sejak bulan lalu.
1: Okay.
0: Dan kalau tidak salah beberapa minggu yang lalu pengumumannya baru diumumkan kalau pemenang-pemenangnya.
1: Okay.
0: Dan lomba ini juga sebenarnya tidak disengaja seperti yang saya bilang waktu menjadi ketua OSIS.
1: Iya.
0: Karena sejujurnya saya tuh bukan orang yang suka atau tertarik dengan lomba-lomba akademik.
1: Oke.
0: Namun pada saat pengumuman lomba Cinta Bangga Paham Rupiah ini dan disampaikan karyanya, kita bisa tentukan mau karya apa saja.
1: Mm-mm.
0: Walaupun juaranya itu secara umum tidak per kategori nih.
1: Mm-mm.
0: Tapi saya dengan teman saya, kita berada dalam satu tim karena syaratnya yaitu satu tim terdiri dari 3 orang.
1: Okay.
0: Kami memberanikan diri untuk mencoba ini. Padahal kita bertiga sama sekali tidak pernah mengikuti lomba. Dan
1: okay,
0: tidak disangka ternyata puji Tuhan kami mendapatkan juara.
1: Wow, ini Anda bilang apa? Iseng-iseng berhadiah ya. Iya, karena seperti yang pemilihan kita OSIS. Terus ini lomba apa tadi? CBP itu apa nih?
0: Cinta Bangga Paham.
1: Nah, Cinta Bangga Paham Rupiah itu pasti butuh persiapan ya.
0: Iya.
1: Dan kita bicara soal rupiah, belum ya kita tahu itu mata uang Indonesia, tapi pasti ada item-item yang kita harus pelajari, ada bahkan mungkin sejarah atau apa. Dan ini bukan hal yang ini. Bagaimana persiapannya teman-teman bertiga ini?
0: Jadi sedikit saya cerita tentang karya kami.
1: Okay.
0: Karya video pendek kami. Tema yang kami angkat yaitu kebiasaan melipat dan mencoret uang.
1: Okay.
0: Dalam karya kami, kami bukan hanya membuat video dengan edukasi saja.
1: Mm-hmm.
0: Namun dalam video kami kita membuat drama yang kita angkat dari kebiasaan sehari-hari.
1: Yeah.
0: Drama yang kita ambil waktu itu membeli pinang.
1: Okay.
0: Sebelum membeli pinang, kakak ini dia suka remas-remas uang.
1: Okay,
0: so
1: yeah,
0: begitu dia punya uang robek lagi.
1: Aduh.
0: Nah, dalam video itu kami tampilkan adegan di mana biasanya yang sering terjadi.
1: Iya.
0: Itu merupakan contoh yang seharusnya tidak dilakukan.
1: Tidak dilakukan.
0: Nah, selanjutnya dalam video kami, saya memberikan

0: selain itu nih, kakak Eci juga pernah mengikuti kegiatan bakti sosial sinergi remaja. Ini kegiatannya kapan?
1: Okay, jadi sebelum itu saya jelaskan dulu apa itu sinergi remaja ya. Sinergi remaja merupakan kegiatan bakti sosial dilakukan oleh 3 sekolah, yaitu SMA Negeri 1, SMA 2, dan SMA Taruna Kaswari. Nah, kegiatan ini kami selenggarakan tahun 2025 bulan Maret ya. Jadi kami sebenarnya kegiatan itu sudah dijalankan dari tahun sebelumnya oleh OSIS-OSIS sebelumnya. Lalu OSIS yang baru kami melanjutkan kegiatan itu karena menurut kami inilah kegiatan yang positif ya. Jadi kami dari 3 sekolah ini kami membentuk tim untuk melakukan pencarian dana, kami bazar, kami mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak untuk digunakan, dan kami juga mempersiapkan bingkisan-bingkisan nih. Terus pada saat semuanya sudah terkumpulkan, semuanya sudah beres, kami menentukan tempat yang ingin kami kunjungi, yaitu di Semi Meta Bahagia, itu di lokasinya di SP. Dan kami kesana bukan hanya untuk memberikan yang mereka butuhkan, tapi kami juga datang untuk bermain dan belajar sama teman-teman dan adik-adik di Semi Meta.
0: Wow, berarti ini kalau mau dibilang ini seperti ya, karena kegiatan bakti sosial ini versi yang anak-anak muda ya. Ini anak muda ya, say. Nah, bagaimana nih? Kan tadi sempat kakak bilang bahwa ini kolaborasi dari 3 sekolah. Yeah. Tadi ada SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMA Taruna. Nah, bagaimana nih perasaannya kakak dengan teman-teman dari SMA Negeri 1 ketika melakukan kolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain? Apakah mungkin ada temukan, wah ternyata dari teman-teman ini mereka punya ide-ide, maksudnya apa nih yang kakak dan temukan saat melakukan kolaborasi dengan teman-teman dari sekolah lain?
1: Yang ditemukan pastinya kita mendapat relasi teman-teman baru ya, dari apalagi dari sekolah-sekolah di luar sekolah kita. Kita jadi banyak belajar tentang pengalaman-pengalaman mereka, kita jadi sering cerita dan bertukar pikiran. Saya sangat bahagia ya, sangat bahagia saat mengikuti kegiatan sinergi ini, karena kami pada saat mempersiapkan kegiatan sinergi ini membutuhkan waktu sekitar hampir sebulan ya. Kita juga sering bertemu, melakukan bazar, jadi rasanya tuh sudah sangat-sangat seperti keluarga ya.
0: Wow. Nah, kira-kira nih, kan ini dari 3 sekolah nih, berarti jumlahnya gak sedikit dong, pasti banyak. Nih, kira-kira nih waktu kegiatan, pada saat teman-teman kumpul, diskusi, melakukan bazar, kerja bersama, itu kira-kira totalnya ada berapa? Berapa siswa nih?
1: Iya, mungkin untuk jumlah spesifiknya saya kurang pasti juga.
0: Kira-kira lah.
1: Iya, mungkin sekitar 40 atau 30 orang lah.
0: Wow, itu banyak sekali.
1: Karena beberapa kakak-kakak yang sudah kelas 12 juga, waktu itu kan saya ikut kegiatan itu posisinya saya kelas 10 ya, 10 dan 11. Nah, tapi kakak-kakak kelas 12 yang memang sebelumnya sudah pernah bergabung dalam sinergi ini, mereka juga masih ingin berpartisipasi, mereka juga ingin membantu. Jadi jumlah kita tuh semakin hari semakin bertambah, karena banyak kakak-kakak yang tiba-tiba mau datang, mau kasih ini. Tapi mereka bukan cuma hanya untuk memberikan support, tapi mereka juga membantu kita.
0: Wow, berarti kakak-kakak senior lah ibaratnya, yang sebelumnya sudah berpartisipasi masih juga ikut serta dalam kegiatan ini. Wah, keren banget sih ya. Mau dong. Nah, selain itu nih, ini yang paling penting, dan mungkin ini saat ini kakak masih ada di satu ini nih. Nah, dengar-dengar kakak ini terlibat dalam forum anak, dan dengar-dengar lagi nih kakak adalah wakil ketua nih dari forum anak.

0: Berbicara soal forum anak saat ini kan berarti statusnya kakak masih menjadi
1: wakil.
0: Iya. Wow, kira-kira untuk forum anak nih, apalagi nih sabar dari SMP naik SMA, ini forum anak Papua Barat nih berarti membawahi sekolah-sekolah dan teman-teman yang ada di kabupaten juga ya. Wow, nah kira-kira apa sih peran dan tanggung jawab yang apa ya kakak kerjakan dan pengalaman yang kakak rasa forum anak ini tong harus kasih ide ini supaya dia tidak hanya di situ-situ saja, dan kira-kira peran dan tanggung jawab apa yang kakak jalani dalam organisasi forum anak?
1: Iya, peran kami pastinya kami harus menyampaikan aspirasi-aspirasi anak kepada pihak yang terkait agar suara anak-anak didengar. Lalu kami juga sebagai pelopor dan pelapor, di mana pelopor kita harus menjadi contoh yang baik kepada teman-teman adik-adik kita, dan pelapor kita harus berani menyuarakan hak-hak anak. Contohnya kemarin pada saat kegiatan Hari Anak Nasional, saya mewakili teman-teman, saya menyampaikan suara anak tentang penjualan miras, rokok, dan zat adiktif lainnya di bawah usia 18 tahun. Itu sebenarnya mau dibilang harusnya diberhentikan ya, tidak boleh ada penjualan itu lagi di bawah anak-anak yang di usianya di bawah 18 tahun. Karena pastinya hal itu dapat mengganggu masa depan mereka. Mungkin jadi malas belajar, malas ke sekolah. Jadi ya saya meminta bahwa hal-hal itu harus diberhentikan. Mungkin di pedagang-pedagang, kios-kios, toko-toko, kalau lihat anak yang di bawah 18 tahun atau mungkin membeli sesuatu yang seharusnya terlarang, itu mungkin perlu menunjukkan KTP nggak sih kalau iya kan?
0: Benar.
1: Karena pastinya bahaya banget kalau buat anak-anak di bawah umur.
0: Nah, itu teman terbaik Pro 2. Apalagi tidak usah jauh-jauh untuk miras sudah, seperti rokok. Nah, rokok itu sebenarnya harus ada tadi minimal dengan menunjukkan KTP, betul. Kamu sudah punya KTP belum?
1: Iya.
0: Sudah mencukupi usia ini belum? Karena itu sangat berbahaya, betul. Tadi kakak sempat bilang kita harus bisa jadi pelapor dan pelopor.
1: Iya.
0: Pelopor menyuarakan suara-suara anak-anak.
1: Iya.
0: Kita sebagai anak muda, coy. Saya juga mau, saya akan menyuarakan di sore hari ini. Jangan itu, anak-anak muda stop. Jangan bikin susah tuh punya diri, karena tadi sudah kakak sampaikan juga bahwa dengan adanya pergaulan seperti ini, kasihan pendidikannya bagaimana.
1: Iya.
0: Nanti dia tidak fokus belajar. Aduh, mau bicara tapi gitu sudah. Bagaimana nih tanggapan kakak ketika mungkin ini langsung aja sih, karena kita berbicara soal anak-anak, forum anak tapi mewakili suara anak-anak muda nih. Ketika kita melihat di jalan saat ini anak-anak muda yang seharusnya masih, kok udah pergi belajar, harusnya ada kerja kelompok, harusnya ada mungkin ikut kegiatan yang membangun tuh punya diri, tapi dengan lingkungan yang ada, bagaimana nih perasaannya kakak melihat situasi seperti ini?
1: Pastinya kalau melihat teman-teman sebaya kita yang mungkin sudah tidak mementingkan pendidikan mereka, pastinya kita merasa sedih, karena kita adalah para generasi penerus bangsa ya. Pastinya kita harus lebih mengedepankan pendidikan kita, karena kitalah yang akan apa ya istilahnya, untuk membanggakan lah bangsa kita ini.
0: Itu teman terbaik. Kalau bukan kita orang siapa lagi? Nanti kembali ke kita punya moto lagi. Kalau bukan kita anak-anak muda ini, nanti siapa yang akan membangun daerah? Siapa yang bisa menjadi, kan sekarang ini mungkin kita lihat bapak, mama yang usianya cukup untuk duduk di pemerintahan saat ini. Tidak tahu 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun ke depan kan nanti kita yang akan menduduki tempat itu. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa sampai ke sana, yaitu jauhi yang buruk-buruk. Sedih nih kakak Eci, saya bilang kakak Eci sedih. Nah kakak Eci, kan kita berbicara tadi, dari tadi itu kan ada organisasi dan kepemimpinan nih. Saya mau bertanya ini. Tapi sebelumnya kalau berbicara soal organisasi dengan kepemimpinan, kira-kira kakak Eci pilih organisasi

0: organisasi atau kepemimpinannya?
1: Yes. Ya. Kedua pilihan ini sangat-sangat berat. Bagus ya, iya. Dan berat ya. Dalam organisasi kita bisa belajar bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman, bagaimana kita harus mengerjakan tugas-tugas kita. Benar. Untuk mencapai suatu tujuan ya pastinya. Ya. Namun dalam kepemimpinan kita juga pasti punya tanggung jawab yang besar untuk memimpin suatu organisasi ini berjalan dengan baik dan lancar. Kita juga pasti tentunya harus apa ya, jadi pemimpin yang berani untuk mengambil resiko, atau kita yang harus menentukan dia punya keputusan lah begitu. Jadi menurut saya kedua ini tuh pilihan yang berat, tergantung mungkin situasinya. Mungkin ini tentang kegiatan apa atau apa ya, mungkin kembali lagi lah.
0: Oke, jadi kembali lagi ke konteksnya. Iya. Di saat saya akan memberikan keputusan, berarti saya ada di kepemimpinan. Di saat saya lagi ada kegiatan, berarti ini masalah organisasi. Iya. Nah, tadi sempat kakak udah bilang soal akademik nih, ya, kurang ini. Nah, bagaimana nih kakak, atau apa alasan nih kakak lebih memilih aktif di organisasi dibandingkan banyak mengikuti kegiatan lomba atau perlombaan ya dibilang di bidang akademik lah.
1: Iya. Oke, jadi menurut saya organisasi itu bukan cuma tempat untuk kita berkumpul bersama teman-teman ya. Iya. Namun menurut saya organisasi adalah tempat di mana kita punya ruang untuk belajar. Belajar menjadi pemimpin, kita harus belajar disiplin waktu, kita juga harus manajemen waktu kita, pokoknya semua hal-hal kita harus belajar mulai dari organisasi. Dan saya rasa organisasi itu bisa menjadi bekal bagi kita di kemudian hari, mungkin di saat perkuliahan yeah. atau pekerjaan. Tetapi walaupun saya tidak tertarik dengan bidang akademik atau perlombaan akademik, dan saya lebih memilih organisasi, saya di dalam kelas tetap menyeimbangi antara organisasi dan kelas. Dan biasanya saya juga lebih mementingkan akademik saya di dalam kelas ya. Jadi setiap ada tugas atau tugas tanggung jawab saya di dalam kelas, pasti saya selesaikan terlebih dahulu. Jadi antara organisasi dan saya punya pendidikan di kelas, semuanya seimbang.
0: Oke, berarti ini dia menerapkan prinsip keseimbangan ini. Jadi kita di dalam kelas tetap akademi kita, oh saya iya. akan tetap mempertahankan saya punya
1: nilai,
0: tetapi ketika saya ke organisasi, saya siap untuk membangun saya punya apa ya, jati diri, mencari pengalaman, iya. membentuk relasi. Ah, itu penting teman terbaik perdua, karena kalau misalnya kita kuat di akademik tapi kurang di cara berbicara atau kurang di bersosialisasi, iya. kayaknya itu adalah hal yang kurang menyenangkan. Bukan kurang menyenangkan, tapi minimal seimbang. Oke lah, mungkin kalau tidak mau seimbang ya bisa 60-40 lah. Gak apa-apa, organisasi ya saya ikut ke organisasi, saya hanya untuk bisa ada pengalaman, biar saya juga bisa tahu, oh ternyata berbicara di depan teman-teman itu seperti begini, oh ternyata memimpin rapat itu seperti ini. Kan pengalaman-pengalaman itu tidak kita temukan di kelas, mungkin kita ketemukan pada saat tong mau pemilihan, besok ini tong mau bikin itu pelajaran prakarya yang masak-masak, oke teman-teman duduk, siapa yang list bawa ini. Tapi ketika kita berorganisasi di luar, tentunya kan kita bisa mendapatkan banyak pengalaman. Iya, apalagi betul. Tadi kakak sempat bilang sempat juga berkolaborasi dengan teman-teman dari dua sekolah lainnya. Itu bukan hal yang apa ya, hal yang mudah, karena kita bisa berbicara dan bisa berbagi ide dengan teman-teman dari beda sekolah, itu adalah hal yang luar biasa. Iya. Tadi kakak sudah bilang relasi itu penting ya. Memang relasi dari usia muda tuh harus. Jangan tunggu sampai kita sudah umur 20 iya. itu baru mau pergi ikut organisasi. Kayaknya

0: jadi pemimpin yang baik.
1: Wow, gitu. Jadi tidak tunggu kita diberikan tanggung jawab untuk jadi apa ya? Jadi bos es. Jadi ininya, tapi dari hal-hal kecil dengan memimpin atau tidak usah memimpin sudah dengan diberikan tanggung jawab. Kok tolong sampaikan ke teman-teman ini dengan kita berbicara dan teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan menerima informasi itu. Itu adalah salah satu bentuk pengalaman yang luar biasa loh. Karena tidak semua orang bisa berbicara. Mungkin semua orang bisa bercerita, berbicara kayak kita, tapi belum tentu semua orang bisa berbicara di muka publik. Betul. Di depan, apalagi ini teman-teman sebaya, pastinya kita akan ada terima yang namanya pro, ada yang kontra. Iya. Saya tidak setuju dengan Ibu Sekretaris, minta maaf Ibu Sekretaris, interupsi, pasti itu akan kita dapat, tapi itu bisa menjadi salah satu momen di mana momen yang bisa membentuk karakter. Nah, dari pengalaman organisasi yang Kakak pernah jalani nih sebagai ketua OSIS, sebagai sekretaris, bahkan saat ini mungkin menjadi wakil ketua di Forum Anak. Kira-kira nih pengalaman yang mana? Ini pengalaman yang mana ya? Bukan semua pengalamannya ya.
0: Okay.
1: Pengalamannya yang mana nih yang paling berkesan dan kakak yakin atau momen ini yang membentuk karakternya kakak? Karena kan setiap orang mengikuti kegiatan atau mungkin dia akan mendapatkan satu momen untuk menemukan, karakter saya ternyata dihasilkan dari sini, kira-kira. Iya. Di saat kakak di momen mana nih?
2: Baik, kalau menurut saya mungkin pada saat saya dipercayakan sebagai wakil ketua dan kemarin kami mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional di Bintuni. Jadi saya bersama teman saya, kami dan juga ayah bunda dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami bersama-sama ke Bintuni dan merayakan Hari Anak Nasional. Kami di gedung Bintuni, di mana teman-teman dari SD hingga SMA di Bintuni, kami berkumpul bersama dengan tema Sayang Anak.
1: Okay.
2: Nah, hari itu kami kegiatannya simple saja, hanya senam lalu ada door prize. Namun saya lihat begitu antusias dan semangat dari teman-teman adik-adik. Hal itu memberikan saya kesan yang sangat, wah memang mereka punya luar biasa, mereka punya semangat yang luar biasa, kayak padahal sudah dari pagi mereka berdiri untuk senam bersama kami tapi tidak ada muka murung, malah mereka tuh semangat sekali dan saya bahagia mengikuti kegiatan itu. Lalu setelah itu kami pergi ke sekolah luar biasa, kami bersama ayah bunda, kami memberikan bingkisan dan saya rasa dalam Forum Anak ini Gimana ya, jiwa saya melihat teman-teman yang berada dalam SLB ini penuh rasa yang ya, wah saya harus jadi orang yang sukses, saya harus bisa memberikan kebutuhan bagi adik-adik yang membutuhkan seperti begitu.
1: Wow, berarti momennya di pada saat Hari Anak Nasional. Teman terbaik Pro 2, kayaknya Hari Anak Nasional tahun ini tuh cukup berkesan untuk semua orang.
2: Iya.
1: Karena spesial selain hari pertama anak diantar ke sekolah, ayah mengantar saya ke sekolah, dan momen seperti yang sudah Kakak Eci bilang bahwa di selain kita, padahal kita nih diberikan banyak sekali kemudahan dan ternyata ada yang lebih bersemangat. Kalau kakak bilang soal anak-anak, teman-teman atau adik-adik yang bersemangat, wah ternyata semangat anak-anak itu luar biasa ya. Dan semangat itu tidak boleh hilang begitu saja. Mereka harus bisa kata sayang ini luas sekali. Sayang sebagai kita, sebagai teman, sebagai anak, bahkan sebagai adik kakak. Nah, sayang itu luar biasa. Sayang anak ini berarti tema tahun ini tuh sangat luar biasa karena dari momen yang kakak sampaikan bahwa melihat semangat mereka, berarti anak-anak ini harus, pokoknya kita sebagai anak pun tidak boleh langsung bisa atau tidak boleh patah semangat, tidak boleh sedih-sedih, tidak boleh ya. jangan. Cukup Justice aja yang sedih ya, gara-gara si dia. Tidak. Ini jadi momen curhat lagi. Jadi dari momen itu,

0: membuat kakak, memotivasi kakak supaya kakak bisa harus lebih semangat lagi, semangat
1: Betul
0: belajar.
1: sekali.
0: Ngomong-ngomong nih, kan sekarang kakak di SMA nih, sudah kelas 2, kelas 3.
1: Kelas 3.
0: Kakak-kakak siap lulus ini guys.
1: Iya.
0: Gue pastinya nih, ini ekstra terus belajarnya nih. Karena tong sudah di, udah menang sedikit lagi mau lulus nih. Iya lulus sih lulus, cuman perjuangan untuk lulus ini karena itu menjadi penentu ya.
1: Iya.
0: Blasti ini ekstra belajarnya nih
1: sangat-sangat luar biasa.
0: Sangat-sangat luar biasa. Nah, tapi ada satu nih yang kelewatan. Tadi kan sempat bahwa kakak dengan teman-teman tiga ya, tiga bestie ini,
1: sahabat.
0: Sahabat ini yang mengikuti lomba
1: CBP
0: Rupiah dari Bank Indonesia. Nah, kalau nggak salah kakak ini juga hobi editing ya?
1: Betul sekali.
0: Sejak kapan nih? Ini tadi Justi baru dapat angin, sabar Justi. Lewat kak? Ah tidak, kakak ini hobinya editing juga.
1: Iya, jadi sebenarnya saya tuh suka dengan sesuatu yang kreativitas.
0: Oke.
1: Bukan cuma editing, namun mungkin kerajinan tangan.
0: Oke.
1: Atau menggambar, mewarnai, dan juga editing foto atau video ya.
0: Oke.
1: Nah, untuk sejak kapan sih saya mulai suka editing?
0: Iya.
1: Mungkin karena waktu corona itu kan kita di rumah saja.
0: Benar
1: dan pasti
0: sekali.
1: Iya, dan pasti kita lebih aktif dalam scroll media sosial.
0: Benar.
1: Dan pada saat corona itu di mana banyak sekali aplikasi-aplikasi editing yang lagi viral ya. Nah, saat itu saya cuma melihat konten-konten editing-editing yang berada muncul di FYP saya.
0: Mm-mm.
1: Lalu saya mencari tahu bagaimana sih cara edit yang kayak gini, bagaimana cara buat kayak gini. Nah, rasa penasaran itulah yang membangun saya untuk saya kayaknya suka deh di bidang ini.
0: Oke, kayak saya di sini nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Wow, berarti ya terima kasih ya Om Covid. Ternyata menghasilkan satu orang yang suka editing nih. Nah, selain itu tidak disangka juga kita dua sudah bicara hampir 5 jam ya. 5 jam gak tuh. Nah, dari kakak nih, bagaimana sebagai anak muda, bagaimana sebagai anak muda dapat memanfaatkan, karena saat ini kan kita lagi di era digital, apa-apa semua. Sabar, Chris.
1: Betul sekali.
0: Gitu kan. Nah, bagaimana menurut kakak sebagai kita sebagai anak muda dapat memanfaatkan kreativitas dan teknologi digital saat ini untuk menghasilkan karya yang positif?
1: Baik, jadi media sosial itu bisa diakses untuk siapa saja ya. Dan menurut saya, kita anak-anak muda harus memanfaatkan itu dengan membuat konten kreatif yang mungkin memberikan edukasi. Pokoknya video-video menarik yang memberikan dampak positif. Contohnya seperti yang kami ikuti juga, yaitu karya video. Itu video-video itu bisa kami salurkan, kami posting ke media sosial. Dan itu bisa menjadi pelajaran ya bagi teman-teman yang lain. Bisa menjadi sumber pengetahuan yang baru. Jadi ya mungkin menggunakan media sosial untuk teman-teman harus lebih bijak. Kalian harus bisa tahu bagaimana kita menggunakan media sosial ini supaya bisa memberikan dampak yang positif begitu.
0: Benar. Wah, berarti ini tidak lain tidak bukan, ini buat teman terbaik Pro 2, bijaklah dalam menggunakan media sosial.
1: Betul.
0: Dan memanfaatkan teknologi-teknologi digital yang ada saat ini. Dimana selain kita memanfaatkan, itu juga menjadi nilai tambah buat kita tadi.
1: Iya.
0: Dengan membuat konten. Ya, karena kan semua orang kok so buat konten sih.
1: Iya.
0: Bisa apa ya? Bisa memberikan hasil yang baik untuk kita ketika kita manfaatkan era media sosial yang ada ini. Sudahkah kamu bijak menggunakan media sosial kamu? Nah, kalau belum, bijaklah. Karena itu bukan untuk saya, bukan untuk Kakak Eci, tapi untuk dirimu sendiri. Karena sekarang apa-apa tuh pasti mereka bilang tentang tolong perhatikan jejak digitalnya.
1: Iya,
0: betul. Sekarang kita mau bekerja pun jejak digital dilihat nih. Wah, ini kacau ini.
1: Iya.
0: Jadi yang masih suka posting yang tidak sesuai, tolong dibatasi, dikurangi, bahkan berhentilah sudah. Nah, selain itu Kakak Eci, dari pengalaman berorganisasi, berkarya, dan mengikuti lomba, baik lomba akademis maupun lomba non-akademis nih, kira-kira apa sih pesannya Kakak Eci buat anak-anak muda yang lagi mendengarkan, agar lebih berani nih, lebih berani untuk mengembangkan potensi dan terus berkarya?
1: Pesan saya, jangan pernah ragu kepada diri kalian sendiri. Kalau ada peluang, coba saja ikuti. Karena jika kita mencoba, kita punya dua kemungkinan.
0: Oke.
1: Kemungkinan berhasil dan kemungkinan gagal.
0: Oke.
1: Namun kalau kita tidak mencoba, berarti kita punya kemungkinan cuma satu ya.
0: Oke.
1: Yaitu tidak terjadi apa-apa. Dan saya selalu, setiap saya ragu dengan diri saya, saya selalu berpikir bahwa saya harus berpikir kalau saya ini anak yang hebat, anak yang pasti bisa, dan saya punya impian yaitu membanggakan orang tua. Maka setiap saya ragu dengan diri saya selalu ingat orang tua.
0: Oke, wow, keren ya. Lebih baik coba. Ya, kemungkinannya dua, jatuh dan kamu pasti meraih yang
1: iya.
0: Kamu ini. Jadi, tapi justru setuju karena tidak hanya Kakak Eci yang mengingatkan kita kembali bahwa orang tua kita pun mengajar, coba dulu. Kok belum coba baru masa kelas 9 tidak bisa.
1: Betul.
0: Karena kalau misalnya kita tidak coba, kita tidak akan tahu prosesnya bagaimana. Oke, bolehlah kita menantikan, menyampaikan bahwa hasil itu akan, kita membutuhkan hasil ini. Tapi kalau kita tidak melewati prosesnya, kita tidak akan tahu. Wow, yes, manis. Nah, sebelum kita menutup nih, apakah Kakak ada pesan-pesan nih buat teman muda di luar sana yang sedang mendengarkan nih?
1: Ya, buat teman-teman, jangan pernah putus semangat kalau kalian mencoba sesuatu lalu gagal. Karena setiap proses yang kita jalani pasti memiliki kesan dan pelajaran untuk kita, diri kita. Dan cobalah untuk berkembang, ikuti saja semua kesempatan yang ada, terutama bagi mungkin adik-adik yang masih SMP ya, perbanyak pengalaman-pengalaman kalian, sehingga pada saat nanti SMA, saat dunia perkuliahan dan pekerjaan, nanti kalian sudah tidak kaget dengan dunia luar, terutama bagi mungkin kita yang ingin kuliah di luar atau mungkin bahkan luar negeri ya.
0: Wow.
1: Kita jadinya tuh sudah tidak minder dengan teman-teman kita, karena kita sudah mampu sejak awal, kita sudah terbiasa dengan lingkungan kita.
0: Wow, dan setuju, ini Kakak dari tadi sebut lingkungan. Ingat bahwa lingkungan baik akan membentuk karakter yang baik.
1: Betul.
0: Wah, karena kita sebagai anak muda, kalau sekarang Justi mau bilang umur kita tuh ibaratnya umur yang ingin tahu segala hal. Oke, baik tahu yang baik yang positif maupun negatif, itu kayaknya itu adalah proses untuk membentuk karakter seseorang. Jadi berbaik hati, bersenang hatilah kalau kamu ada di jalur yang positif, tapi perbaikilah ketika kamu ada di jalur yang negatif, karena kita tidak bisa langsung mendiskriminasi orang tanpa kita melihat proses yang sudah dia lalui. Kalau saat ini kan kita anak-anak muda kan yang lagi gaul-gaul, ya kalau kita mau gaul ya gaul dengan yang positif-positif. Yeah.

Tidak terasa kita sudah bincang-bincang hampir sejam bersama Kakak Rasgoldi, Priscilia Borunadeak, dengan cerita, dengan pengalaman dan inspirasi yang sudah Kakak share bersama kita di sore hari ini di Pro2 Manokwari. Pokoknya diskusi hari ini, bincang-bincang hari ini tuh tidak hanya sekedar organisasi ya, tetapi yang kita ketahui bahwa berorganisasi itu adalah bukan sekedar tempat untuk berkumpul saja, yeah, tetapi menambah ilmu. Tadi sebut yang saya favorit dari jawabannya Kakak Eci itu tempat untuk menemukan relasi. Relasi maksudnya teman berdiskusi, yeah, ya, teman berbicara. Jadi ketika kita ada di mana kita bisa berjumpa dan wah, ternyata saya kenal itu. Oh, itu kita teman sama-sama pernah ketemu di kegiatan ini. Nah, itu tujuannya. Jadi tidak usah istilah viral dulu baru terkenal, tidak. Memiliki relasi baik itu adalah hal yang paling baik, karena ketika kamu ada di mana, semua orang yang tahu sama kamu, semua orang yang kenal dengan kamu pasti akan menyapa kamu. Oh, itu si Eci yang kemarin ikut kegiatan ini. Sama dong kayak Justi. Itu kalau Justi kenal, itu kakak Justi tuh ya di penyiar Pro2. Nah, selain itu, dengan berorganisasi kita bisa belajar tentang memimpin, bekerja sama, berkomunikasi, dan membangun karakter. Kakak Eci, karakternya sudah terbentuk nih dengan berorganisasi dan pengalaman-pengalaman hebat. Semoga dengan bincang-bincang sore ceria kali ini bisa memberi motivasi buat teman Pro2 yang lagi mendengarkan, terlebih khusus yang ada di Kota Manokwari, terlebih khusus lagi yang ada di SMA Negeri 1 Manokwari, SMA Negeri 1 dan SMP Advent. Semoga nih bisa menjadi motivasi buat teman terbaik Pro2 supaya jangan habiskan masa mudamu dengan scroll HP saja, tetapi mari kita eksplorasi, mari kita ekspor kita punya potensi, supaya kemudian hari potensi inilah yang bisa menjadi pegangan buat kita. Okay, Justi pamit bersama Kakak Rasgoldi, Priscilia Borunadeak, mengucapkan terima kasih dan terima kasih buat teman terbaik Pro2 yang sudah mendengarkan bincang-bincang Justi di sore hari ini. Tenang teman terbaik, kita pamit. Kakak Justi dan Kakak Eci yang pamit. Justi masih menemani kamu hingga nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Sampai jumpa di program inspirasi berikutnya. Tetap semangat buat Kakak Eci, selamat melaksanakan kelas terakhirnya nih. Semangat untuk kelas 3-nya. Semoga sukses dan semoga bisa mencapai hal-hal yang Kakak Eci inginkan, yang Kakak cita-citakan, dan terus belajar dan jadilah pemuda yang aktif, berintegrasi dan berprestasi. Sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Kami berdua pamit. Selamat sore. The music gets you when I'm on the floor.

0: Ih, lihat deh anak baru di kelas kita. Kakinya pincang loh, lucu banget.
1: Gak boleh gitu. Dia memang beda dari kita. Tapi dia tetap punya perasaan tahu.
0: Dari Naja.
1: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Memang dia tidak normal seperti kita. Tapi dia punya kelebihan. Dia pintar dan baik lagi. Lagian, kan gak baik menilai orang dari penampilan fisiknya saja.
0: Iya sih, kamu benar. Aku menyesal sudah menghina dia. Kalau gitu, aku mau minta maaf.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada suhu udara.

0: sekarang juga.
1: Ya udah, yuk. Aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
0: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
1: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
0: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit. Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut.

0: yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
2: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren. Peringkat apa tuh?
0: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh. Prit.
1: Mager tahu?
0: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja
2: Produ FM. Teman terbaik.

Ya, teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Pro 2 di Indonesia memiliki banyak sekali tradisi, banyak macam tradisi yang mungkin belum diketahui oleh teman terbaik Pro 2 dimanapun berada. Nah, teman terbaik Pro 2, tradisi di Indonesia memiliki begitu banyak sekali latar belakang yang berbeda, di mana hal itu menjadi salah satu hal yang menarik untuk dibahas dan menjadi perhatian dunia. Tidak banyak yang tahu tradisi-tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya yang tak benda yang sebenarnya perlu tetap dilestarikan. Kira-kira tradisi apa aja tuh? Nah, yang pertama adalah ritual tiwah. Ritual pertama ini berbentuk upacara adat yang kini masih dilestarikan di Kalimantan Tengah. Keberadaan ritual tersebut tidak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Pelaksanaan ritual ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama keharingan di suku Dayak Ngaju meninggal dunia. Dan selain itu ada tradisi tabuik. Nah, tabuik menjadi salah satu tradisi di Kota Pariaman, Sumatera Barat, di mana tradisi ini diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad SAW, di mana dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram puncaknya. Ada 7 rangkaian ritual kegiatan yang dilakukan. Ritual tersebut dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mata'am, menjarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Setiap tahunnya tradisi ini disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari penjuru Sumatera Barat. Dan selain itu ada tradisi kerik gigi. Mendengar tradisi ini beberapa orang mungkin merasa heran, tetapi tradisi kerik gigi memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera. Dalam kepercayaan mereka, gigi runcing merupakan simbol kecantikan wanita. Gigi yang dikerik juga menjadi tanda bahwa seseorang wanita sudah dewasa. Selain itu, ada tradisi pemakaman di suku Minahasa. Suku Minahasa memiliki tradisi pemakaman yang unik. Berbeda dengan wilayah lainnya, mereka meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel di pantat, dan kepala mencium lutut. Tradisi tersebut masih dijalankan sampai saat ini karena memiliki unsur simbolik tersendiri. Hal itu menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara. Sementara jenazahnya akan dikubur di bangunan batu bernama Waruga. Konon, jenazah yang dimakan di dalam Waruga akan berubah menjadi abu secara alami.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Ya, 97,8 FM Pro 2 ya, teman terbaik kamu, teman terbaik. Tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik Pro 2, tidak terasa juga Justi yang bertugas di edisi Santai Siang.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Teman terbaik kamu.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya Indonesia.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

Ya teman program, masih di jalurnya program Manokwari dan di sore ceria ke jaga malam ya, kamu-kamu ditemani Susan yang bakalan nemenin kamu-kamu ya teman berdua di sore ceria ini ke jaga malam. Nah, kita orang punya satu informasi wisata nih teman berdua, buat kamu-kamu yang ada di Jakarta ya, atau buat kamu yang pengen berlibur nih, di sana ada wisata keliling Jakarta bersama Transjakarta. Nah, Transjakarta nih dorong open top tour of Batavia. Transjakarta ini meluncurkan rute Open Top Tour Jakarta Batavia. Ini menghubungkan Sarinah hingga Kota Tua dengan bus atap terbuka dan audio guide sejarah. Layanan wisata ini dilengkapi 4 rute Open Top Tour ya teman berdua, yaitu Jakarta Skyline, Jakarta Heritage, Jakarta Sisit, dan Jakarta Batavia, dengan dia punya tarif Rp75.000 per penumpang. Dan peluncuran rute Jakarta Batavia ini mendukung sebagai kota global berbudaya, sekaligus nih memperkenalkan sejarah dan cagar budaya ibu kota kepada masyarakat serta wisatawan. Nah teman berdua, informasi ini juga mengakhiri sore ceria kita di edisi hari ini ya, 28 Juli 2026. Tapi Susan gak bakal kemana-mana. Susan masih akan nemenin kamu-kamu hingga ke jaga malam. Jadi jangan kemana-mana, tetapi jalurnya program Manokwari, teman terbaik kamu.

0: suka yang ini. Tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, teman Pro 2, IHSG menutup perdagangan hari Selasa 28 Juli 2026 dengan penurunan 55,195 poin atau 0,89% ke level 6130,58. Indeks dibuka di level 6175198 dan sempat mencapai level tertinggi 6199.44 sebelum mengalami koreksi di akhir sesi. Penurunan IHSG mencerminkan sentimen negatif pasar modal Indonesia pada hari perdagangan tersebut. Demikian Info Pro 2.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2 Manokwari.

lagi bersantai, selamat menikmati akhir pekannya, akhir hari ya kamu-kamu di hari ini. Dan buat kamu yang lagi bekerja di malam hari ini, punya shift malam, selamat melakukan aktivitas kamu di malam hari ini, teman Pro 2. Tentunya ditemani Susan di Pro 2 Manokwari, bakalan nemenin kamu-kamu dengan informasi-informasi yang terupdate ya buat kamu, dan juga ditemani lagu-lagu pilihan yang bakalan nemenin aktivitas kamu di sore ini ke jaga malam ya teman berdua.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

I'm not gonna look at the choice of seven.

0: Hei Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang,
3: teman terbaik kamu.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan YouVentures atau Youniversity Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: PT-ku, tapi PT-ku umur saya 20. Nanti tidak kita kuliah, kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kecilkan mereka.
3: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi?
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara.

masih di jalurnya program Akuari, teman prod gua. Nah, ini bukan mitos ya, ubur-ubur Turritopsis dorni ini punya kemampuan untuk mengulang siklus hidupnya. Ini adalah kemampuan unik untuk kembali ke fase muda setelah dewasa.

melalui proses transdiferensiasi sehingga dijuluki ubur-ubur abadi. Dan spesies ini bisa membalikkan siklus hidupnya ketika mengalami cedera, kelaparan, atau tekanan lingkungan tertentu dengan mengubah sel dewasa menjadi polip. Turritopsis dohrnii ini pertama kali ditemukan di Laut Mediterania dan kini tersebar ke berbagai perairan dunia melalui air balas kapal. Selain itu, teman Pro 2, film Bandung ini akan merilis klip spesial jelang tayangnya. Karena Victor merilis klip spesial film Dan Bandung yang menampilkan sisi romantis hubungan Basil dan Ilma dengan latar belakang kota Bandung. Dan klip spesial ini punya nuansa yang lebih intim dibandingkan materi promosi sebelumnya dengan iringan lagu Dan Bandung menggunakan piano. Film Dan Bandung ini jadwalkan untuk tayang di bioskop pada tanggal 20 Agustus 2026 ini, teman Pro 2. So, jadi kamu-kamu yang pengen lihat ini keseruannya, langsung aja ke bioskop terdekatnya kamu-kamu ya, teman Pro 2. Nah, buat kamu yang di Manokwari pastinya langsung ke MCM ya. Manokwari City Mall di 21-nya di tanggal 20 Agustus nanti. Kalau kamu pengen lihat gimana sih sisi romantis dari hubungan Basil dan Elma ini di film Dan Bandung ini.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asu yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama kita bisa mengatasi stunting sejak dini.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, teman Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, masih bareng Susan ya. Teman Pro 2, Susan punya rekomendasi beberapa novel karya Keigo Kishigashino yang wajib banget buat kamu baca nih, teman Pro 2. Nah, Keigo Kishigashino ini salah satu penulis novel misteri terkenal asal Jepang. Ia meninggal dunia pada usia ke-68 tahun akibat kanker kolorektal. Selama puluhan tahun berkarya, Kishigashino menciptakan berbagai cerita penuh teka-teki dengan alur sulit ditebak dan karakter yang kuat. Kabar dukanya diumumkan melalui media sosial, sementara prosesi pemakaman telah digelar secara tertutup, teman Pro 2. Di Indonesia ya, teman Pro 2, karya-karya Kishigashino ini bisa sangat mendapat sambutan hangat dari para pecinta buku. Banyak novelnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka. Nah, buat kamu-kamu ya yang ingin mengenal sosoknya lebih dekat atau mengenang warisannya, nah, kamu bisa baca, apalagi kalau kamu suka membaca ya, karya-karyanya. Nah, ada beberapa novel Keigo Kishigashino yang paling populer dan mungkin bisa jadi list buat kamu-kamu masukkan dalam daftar bacaannya kamu yang bakal kita bahas.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

0: duit dari mana?
1: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Teman terbaik kamu.

Ya masih di jalurnya Prodo Manokwari ya teman Produa, kita masih ngebahas beberapa novel yang bisa jadi rekomendasi kalau kamu pengen baca ya dari Keigo Higashino. Yang pertama ada The Division of Suspect X atau Kesetiaan Mr. X. Novel ini jadi karya Keigo Higashino yang paling terkenal di dunia. Ceritanya mengikuti Yasuko, ini seorang ibu tunggal yang tanpa sengaja membunuh mantan suaminya demi melindungi diri dan putrinya. Tetangganya yang merupakan guru matematika jenius Yigami, kemudian menyusun rencana sempurna untuk menutupi kejahatan tersebut. Namun penyelidikan jadi semakin rumit ketika fisikawan sekaligus sahabat Yigami Manabu Ukawa ikut terlibat. Dan ada juga The Miracle of the Namiya General Store atau Keajaiban Toko Kelontong Namiya. Berbeda dari karya misterinya yang lain, novel ini memadukan unsur fantasi dan drama. Kisahnya mengikuti tiga pemuda Atsuyo, Sota, dan Koi yang sembunyi di sebuah toko kelontong tua. Di sana, mereka mendadak menerima surat-surat permintaan saran kehidupan dari masa lalu yang masuk melalui lubang pintu. Saat membalas surat-surat tersebut, mereka terlibat dalam petualangan lintas waktu yang mengubah hidup banyak orang sekaligus diri mereka sendiri. Dan ada Black Showman dan pembunuhan di kota tak bernama. Ini mengisahkan Kamioichi, seorang mantan pesulap yang dijuluki Black Showman. Ia kembali ke kampung halamannya setelah adiknya ditemukan tewas dalam kasus pembunuhan di sebuah kota kecil yang tenang. Nah, bersama keponakannya ini, Kamio berusaha mengungkapkan pelaku di balik kematian tersebut. Ia perlahan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi di balik kehidupan warga kota. Kalau kamu suka novel detektif, kamu bisa baca Malice, Catatan Pembunuhan Sang Novelis. Nah, novel ini menghadirkan detektif Koichiro Kaga yang menyelidiki pembunuhan seorang penulis terkenal bernama Hidaka Kunihiko. Meski pelaku telah diketahui sejak awal, misteri justru berpusat pada motif di balik pembunuhan tersebut. Fokus utama cerita ini bukan mencari siapa pelakunya ya teman Produa, melainkan mengungkapkan mengapa pelaku tega melakukan pembunuhan tersebut. Higashino mengajak pembaca untuk mengungkap lapisan demi lapisan kebohongan hingga menghasilkan akhir cerita yang mengejutkan. Dan terakhir ada novel Platina Data. Ini mengangkat kisah seorang ilmuwan bernama Ruhei Kagura yang terlibat dalam pengembangan sistem identifikasi DNA nasional bernama Platina Data. Nah, teknologi tersebut ini diklaim mampu mengungkap identitas pelaku kejahatan secara akurat. Namun ketika seorang ilmuwan ditemukan tewas, Kagura justru jadi tersangka utama yang harus melarikan diri untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Di tengah pelariannya, ia mengungkapkan konspirasi besar yang mempertanyakan batas antara kemajuan teknologi, privasi, dan keadilan. Kelima novel tersebut ya, teman Produa, bisa jadi bukti kepiawaian Keigo Higashino dalam merangkai misteri yang cerdas sekaligus emosional. Tidak heran, karya-karyanya ini telah terjual lebih dari 100 juta eksemplar di Jepang dan terus memiliki pembaca setia, termasuk di Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: api juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, dan sekarang kita sudah bersama dengan Asbak Band. Selamat malam Brady. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sampai lupa gue nyalain media. Gimana kabarnya, ini siapa aja nih sekarang personilnya Asbak Band yang masih fit dan proper test? Secara band Asbak Band dan teman Pro 2, ini for your information, ini udah 17 tahun umurnya. Wow, udah sweet 17. Wah, ini lagi bergeliat-bergeliat ini harusnya nih.
1: Lagi lucu-lucunya ya.
0: Iya. Ada siapa aja di malam hari ini?
2: Ya,
0: yang sudah datang ke Pro 2.
2: Gua ada Capung main gitar.
0: Ada Capung di gitar.
3: Gua Jovan vokal.
0: Jovan di vokal.
4: Gondre bass.
0: Gondre di bass. Wah. Wow. Ini kalau mungkin banyak teman Pro 2 yang generasi-generasi sekarang mungkin ya enggak tahu, ini Asbak Band ini dulu lagunya itu banyak menghiasi soundtrack-soundtrack FTV. Ya kan, ya. Teman-teman kangen nggak sih sama FTV itu supaya ada lagi gitu di zaman sekarang?
2: Nyokap gue sih masih nonton sampai sekarang.
3: Masih ada. Tapi masih sering diputer loh lagu.
0: Masih sering dipakai di FTV. Ya. Dan nyokap lo masih sering nonton.
2: Masih.
0: Iya dong. Woi. Ini anak gue nih, lagu anak gue nih.
2: Anak gue yang sekarang udah tua.
0: tapi kalau boleh tahu, mungkin mundur ke 17 tahun lalu ya. Awal ketemunya nih personil Asbak ini gimana sih? Asbak nih band dari mana sih kalau boleh tahu?
2: Kita band dari Jakarta.
0: Oke. Okay.
2: Ketemunya ya kita nongkrong ya.
4: Di studio sebenarnya.
2: Di studio.
0: Di studio mana tuh?
4: Di daerah Condet.
2: Di Condet.
0: Oke. Okay.
4: Jadi ada studio. Jadi
2: Studio Land namanya.
4: Ya, namanya Studio Land. Itu jadi sebenarnya kita ini teman-teman nongkrong aja.
0: Sebenarnya.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Si Capung ada band, saya ada band,
0: terus Capung dia ada band nih berarti.
4: Bukan.
0: Oh, bukan.
4: Dulunya
0: iya.
4: Punya band juga.
0: Punya band.
4: Saya punya band juga. Si Jovana punya band juga, terus masing-masing pada kita coba bikin yang baru yuk gitu.
0: Okay.
4: Akhirnya ya kebentuklah itu.
0: Ketemunya di Condet berarti.
4: Condet.
0: Wow.
4: Di studio.
0: Condet jadi sejarah tuh. Terus habis itu ketemu langsung ngobrol, kita bikin project yuk.
2: Bikin parfum ya. Parfum Condet.
0: Ente bikin parfum di Condet wanginya gak hilang-hilang ente. Jadi waktu itu langsung bikin Asbak Band atau coba ngejam satu kali dua kali dulu?
4: Ya awalnya ngejam sih, ngejam terus kayaknya enak deh bikin, kita coba yuk bikin yang agak serius gitu. Akhirnya coba
2: kita rekam yuk
4: lagu,
2: gitu
4: ya, nulis lagu. Kebetulan ACC ya, jadi waktu itu mesti kita nulis lagu, ada beberapa lagu, terus kita kirim ke salah satu produser. Dan lagunya alhamdulillah terima, itu yang membuat mencinta padaku itu.
0: Langsung diterima?
4: Iya.
0: Baru ngirim demo sekali langsung diterima?
2: Enggak, sebelumnya udah.
0: Sebelumnya udah?
2: Ini kan singkat cerita.
0: Oke, okay. jadi Asbak Band dulu udah banyak ngirim demo?
2: Ya, banyak kan? Juga.
0: Kalau band-band dulu kan biasanya ngirim demo dulu tuh.
4: Betul.
0: Beda kayak band-band sekarang kan?
4: Betul.
2: Iya, kita datang ke kantornya, kita ngasih.
4: Nyodorin
2: semuanya.
4: Lah.
2: Semua label kita datengin.
0: Dan akhirnya lagu, apa namanya, Membuatmu Cinta Padaku, itu langsung diterima. Dan itu udah ada nama Asbak Band belum sebelumnya?
2: Tapi sebenarnya diterimanya bukan karena lagu itu. Itu lagu terakhir malah.
0: Ini lagu terakhir
2: lagu
0: justru?
2: Lagu terakhir yang kita buat setelah kita diterima.
0: Oke.
2: Nah, yang diterima itu lagunya ternyata Salah Mengenalmu judulnya.
0: Oh, ternyata Salah Mengenalmu.
2: Karena lagu itu jadi kita masuk label.
0: Oke. Tapi yang booming dulu di pertama kali adalah Membuatmu
2: Cinta Padaku.
0: Cinta Padaku. Nah, kalau boleh tahu sendiri nama Asbak nih, ya. Ini tuh gimana waktu itu lo bisa, kita bertiga nama kita Asbak yuk gitu, bukannya Jenny misalkan atau bukannya The Rolling misalkan. Nah itu gimana tuh, dulu ceritanya siapa sih yang pengen namanya Asbak aja deh?
4: Capung sih yang nyeletuk waktu itu. Dia yang nyeletuk, apa nama bandnya, waktu itu belum kepikiran kan. Terus lagi ngumpul di depan ada ini aja nih. Asbak aja.
2: Terus baru abis itu bikin filosofi.
4: Baru bikin filosofi, terus ternyata biar gampang diingat juga sih sebenarnya.
0: Oke.
4: Karena Asbak gitu aja lah. Enggak sebenarnya baru setelah namanya jadi baru kita bikin filosofinya gitu.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu tadi kan sebelumnya lu punya band masing-masing nih.
4: Iya.
0: Ya kan? Kalau Jovan sendiri di vokal, lu dulu bandnya apa? Genrenya apa?
3: Oh, ini alternatif, rock alternatif.
0: Rock alternatif. Oke. Kalau Capung?
2: Dulu Metallica.
3: Oh, iya, dia rock karena rock. Kalau dia di metal ini.
0: Jadi di Asbak ini berubah 180 derajat dong, teman-teman.
4: Ya, tapi enggak maksudnya karena di Asbak juga kan kebetulan kita tuh enggak pernah ngebatasin buat ya lu mau nyalurin apa hobi lu dengan yang musik yang keras gitu, enggak masalah silakan, tapi masalah. Pekerjaan tetap
0: utama ada, di Asbak.
3: Kebutuhan industrinya.
0: Ini kalau boleh tahu dulu kan Asbak ini berarti angkatannya teman-teman seperti apa Kotak berarti ya?
2: Ya, Kotak ya, di atas kita masih. Kalau angkatan
0: Kotak duluan ya.
2: Angkasa. Kotak duluan. Angkasa.
0: Hello.
2: S12. Alexa.
0: Wow. Berarti ini
2: udah 12 ya termasuk.
0: S12. Udah senior ini kalian ya. Dan masih bertahan sampai di usia 17 tahun. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Asbak. Masih kompak ya kan, masih berkarya. Dan karyanya itu udah banyak banget teman Pro 2. Kalau mungkin banyak teman-teman seangkatan mereka udah mulai tertatih-tatih ya. Tapi Asbak masih tetap ada teman Pro 2. Dan biar lo makin panas lagi dan makin mengingat nih Asbak ini yang mana sih dulu lagunya. Kita puterin dulu. Gue punya satu buah lagu dari Asbak dengan Membuatmu Cinta Padaku. Let's go.

0: Mas. Oke, ini terjadi. Oke, masih barengan Asbak Band. Halo. Waduh, ini lagunya udah mau di-play aja nih teman Bro 2 nih. Enggak sabar-sabar dulu ya. Ini teman Bro 2, ini Asbak Band baru aja merilis lagu yang menurut gue ini salah satu hook juga nih kalau di lirik-lirik musik, yaitu Hidup Tanpa Cinta.
1: Iya. Yeah.
0: Bagai taman hidup tak berbunga.
2: Beda dong.
0: Beda ya. Beda ya. Beda dong. Nah, kalau gue boleh tahu nih teman-teman Asbak, ini lagu masih dengan tema cinta. Hidup Tanpa Cinta. Ini tema-tema cinta anak zaman sekarang atau memang lo ngambil di zaman-zaman 2000-an dulu nih? Siapa yang bisa ceritain tentang lagu Hidup Tanpa Cinta ini?
3: Dai.
4: Gimana dia? Sebenarnya inti lagunya sih tentang kehilangan ya.
0: Mm-hmm.
4: Jadi orang tuh baru mulai berasa kalau misalkan sesuatu yang udah nggak ada di lu tuh, wah.
2: Berarti.
4: Ternyata dia tuh berarti banget ya.
1: Kalau udah pergi ya.
4: Iya, kalau udah pergi.
0: Oke. Okay.
2: Nyesel ya.
4: Wah, nyeselnya sampai kayak hidup mau.
1: Wah, aduh.
2: Tapi kayaknya gimana? di tahun dulu, tahun sekarang juga relate sih kayak gitu.
0: Hmm. Ya. Itu lagu ciptaan. Tahun-tahun ini apa stok lama?
2: Cipta kebetulan ciptaan Iput
1: temen.
0: Oke. Okay.
2: Basisnya September band.
0: Mm-hmm. Jadi kenapa tiba-tiba itu bisa dibawain sama Asbak Band?
1: Ya kan kita satu tongkrongan juga,
0: mm-hmm.
2: Satu label juga.
1: Satu label, mm-hmm. Sama September. Jadi tiba-tiba dia nawarin nih.
0: Hmm.
1: Kita nawarin, gua ada lagu nih kayaknya.
0: Wah, 5 juta aja nih, 5 juta gitu.
1: 5 juta nih, 5 juta. Enggak usah. Gua juga punya lagu.
0: Terus enggak?
1: Ini nawarin, terus dia mainin. Oh, lagunya. Oh, ternyata cocok.
0: Okay.
1: Ternyata cocok, terus produser dengerin juga cocok. Ya udah, kita sikat.
4: Dan kita suka sama lagunya.
0: Yang awal bilang cocok itu siapa duluan?
1: Kita bertiga dulu.
0: Langsung.
1: Iya. Terus dengerin produser, cocok, ya udah kita rangsemen. Kita bikin.
0: Oke, jadi Hidup Tanpa Cinta ini bercerita tentang kisah cintanya si Capung ini.
1: Si Iput ini.
0: Si Iput ini.
1: Oke. Okay. Dia memang curhatan dia ya, Nere.
4: Iya, curhatan dia.
1: Mudah-mudahan lu denger nih, Put.
0: Jadi ceritanya tentang seseorang yang
4: udah kehilangan seseorang yang baru berasa setelah orangnya itu enggak ada.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyia-nyiakan orang lah ya.
4: Betul.
0: Menyia-nyiakan pasangan yang tulus ya.
4: Iya.
0: Berarti jadi, Iput itulah orang yang tulus itu ya.
1: Iya. Itu cerita dia banget nih. Oh.
0: Tapi kalau di lagu Hidup Tanpa Cinta ini ini akan masuk ke EP-nya dari Asbak Band apa bagaimana nanti?
2: Iya, masuk.
4: Masuk.
0: Di EP terbaru nanti berjudul apa EP-nya? Ini udah rilis belum EP?
4: Oh, ini udah rilis. Ini
0: udah rilis. Oke, okay. Di EP-nya ada berapa lagu?
2: 6 atau 7?
4: 7 ya.
1: Baru 5 ya?
2: Berapa teh?
1: 6
0: dan 6-6-nya ciptaan 6, Iput 6, September Band kan? jadi selain lagu Hidup Tanpa Cinta ini ciptaan dari Iput, kalau dari 5 lagu yang lain 5 itu ciptaan dari teman-teman Asbak Band juga?
4: Iya, dari.
0: Ada lagu apa aja sih?
1: Ada lagu
2: contekannya deh.
0: Nah, ini karena banyak, biasa. Kalau band udah 17 tahun teman Bro 2. Ini lagunya udah banyak banget ya.
1: Tapi itu benar.
0: Iya.
2: Tapi itu benar.
0: Kadang-kadang lupa sama lagu sendiri. Ada apa ya di album di EP-nya ini? Asbak Band.
1: Sampai kapan ku pendam?
0: Yeah. Nah,
1: tertunda bukan akhir.
0: Oke.
1: Okay. Izinkan aku menjagamu.
0: Mm-mm.
1: Dan juga udah berapa itu? Udah 4 ya?
0: Heeh.
1: Baru ini.
4: Sama ini
1: Hidup Tanpa Cinta.
0: Wow.
2: Satu lagi nanti ada lagi.
0: Satu lagi belum dirilis.
4: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau misalkan dari 4 lagu tadi ya, ada Hidup Tanpa Cinta, ada juga lagu Izinkan Aku Menjagamu, ini ciptaan siapa?
1: Izinkan aku. Itu Iput juga tuh.
0: Iput lagi. Waduh. Tunggu sebentar. Kita kaitkan dulu ya, habis Hidup Tanpa Cinta dia minta izin aku menjagamu.
1: Nyesel kan?
0: Oh iya.
1: Lu rasain tuh, Put. Sombong lu.
0: Izinkan Aku Menjagamu masih ciptaan Iput berarti. Dan Tertunda Bukan Akhir. Iput lagi jangan-jangan.
1: Oh, enggak. Bukan Akhir tuh bareng-bareng.
0: Bareng-bareng. Nah, oke. Okay. Kalau selanjutnya berarti udah ya, baru 4 itu aja ya.
1: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band.
0: Sampai Kapan Ku Pendam juga Asbak Band. Jadi ada 2 lagu dari Iput September Band nih. Luar biasa Iput ya. Tapi kalau boleh tahu nih di EP ini harapan dari teman-teman September band nih apa sih? Hah? Buat September. September band salah tuh kan Asbak band maksudnya. Enggak apa-apa. Asbak band. Ini kan saudara. Iya, tukar-tukar lagu kan biasa lah itu.
1: Harapannya mudah-mudahan lagu ini ya dapat apa Mas cocok lah mana pendengar-pendengar sekarang kan udah berbeda tuh. Ya mudah-mudahan lagu Asbak band yang sekarang juga bisa diterima oleh generasi-generasi Gen Z sekarang.
0: Oke. Dan mungkin juga apa namanya? Fansnya Asbak apa sih namanya? Asbak dulu family. dulu tuh banyak kan band-band harus punya nama fanbase. Ya, ya. Asbak apa?
4: Asbak Family.
0: Ya. Wow, luar biasa namanya Asbak Family ya. Luar biasa. Tapi kalau gue boleh tahu nih Asbak ini kan mungkin dulu udah ke tur kemana-mana ya, udah mungkin merasakan juga kan dulu tur pakai bus ya. Kalau sekarang kan udah jarang tuh tur pakai bus.
2: Ya, udah nggak ada.
0: Dulu pengalaman paling unik dari Asbak Band ketika show itu ada di daerah mana?

0: yang paling berkesan, bisa lucu, horor, atau mungkin yang mengagetkan lah buat asbak band. Di era-era itu ada gak?
1: Banyak sih ya. Era-era itu saat di Medan juga sih, yang pas apa hujan belum ada orang, pas kita main tuh rame. Kita cek sound tuh, karena kan gerimis kan. Kita pikir ah di kota ini kayaknya
2: gak ada yang pernah nyari nontonnya
1: nih. Ya udah manggung aja lah, gak apa-apa, yuk kita jalanin pekerjaan kita lah. Menghibur. Posisi masih gerimis, tiba-tiba pas musik main langsung ternyata orang mah rame di pinggir, dan musiknya mulai penuh di depan. Kita kaget tuh, kok ada orang.
2: Jadi dari mana nih orangnya datang?
0: Jadi awalnya
1: mereka masih pada pinggir, masih menunduk gitu. Jadi pas musiknya mulai, mereka antusias nonton ke tengah semua.
0: Waduh. Itu kalau pengalaman di apa namanya? Di luar kota ya. Tapi kalau personil sendiri, ada yang pernah ketinggalan pesawat enggak dulu? Atau mungkin ada yang apa namanya, pengalaman unik nih di kalian bertiga pada saat manggung? Apakah ada yang lupa lirik?
3: Wah, gue sering.
0: Atau ada yang sering. Ada yang salah kostum sendiri?
1: Kalau lupa lirik nih vokalis gue sering banget.
0: Kenapa sering lupa lirik, men?
3: Gak tau.
0: Gak tau. Blank aja gitu.
3: Blank aja.
0: Apa semalamnya kurang kan tidur? Banyak,
3: jangan ya. Gitu, di main TV aja gue suka lupa liriknya. Gue karang lagi gini.
2: Karang dadakan ya. Karang dadakan.
3: Tapi yang ngomong itu karang fansnya, kak liriknya salah.
2: Baru nge ya.
0: Berarti lu sering ganti-ganti liriknya asbak band sendiri ya?
3: Iya, sering gue karang sendiri.
0: Tapi kalau manggung paling jauh nih dari teman-teman asbak band, paling jauh tuh di mana sih?
3: Hongkong.
0: Luar negeri. Nah, itu waktu manggung di Hongkong, itu gimana ceritanya tuh? Apakah lu kaget juga kok banyak-banyak apa namanya? Banyak orang Indonesia gitu di sana.
1: Ya, itu salah satunya kaget. Ternyata banyak orang Indonesia itu di sana banyak banget ya.
2: Dan itu antusias mereka.
1: Antusias mereka bagus banget. Dan waktu itu dapat kesempatan buat menghibur apa para pekerja yang ada di sana yang jadi penonton itu
2: banyak.
1: Berapa ribu gitu. Lumayan penuh.
2: Sampai penuh
1: dan sampai enggak ada yang enggak kebagian.
0: Oke. Okay.
1: Jadi benar-benar penuh karena waktu itu rame ya, ada Dadali, Asbak sama pokoknya ada beberapa band. Itu dari main banget dari satu label kebetulan dia tiga. Nah itu terus pecah banget di situ. Kita juga nggak nyangka, maksudnya kita main di sana, wih ternyata masih banyak orang kita dan kaget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Sebanyak ini ya gitu, maksudnya.
2: Dan hafal lagunya.
0: Nah, coba vokalisnya hafal enggak lagunya?
3: Itu masalahnya. Gue suka blank.
0: Tapi kalau gue boleh tahu, ini kan asbak

0: punggung lah. Betul, jangan okay, jangan betul. Jangan dikuasain sama festival-festival ya, yang teman-temannya itu aja gitu. Iya,
1: betul.
0: Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Karena
1: betul
0: juga, karena betul. Agak sedikit berasa itu ya.
2: Berasa.
0: Karena ya teman-teman dia dan mudah-mudahan ya apa namanya? Ya ekonomi cepat baik lagi dan bisa amin. Ada panggungan di daerah-daerah lagi kan?
1: Betul.
0: Kayak dulu dan gue rasa fanbase-nya dari Asbak Band ya, Asbak Family. Ini gue rasa di Malaysia ya kan?
3: Yeah.
0: Di Hong Kong ya, ini banyak banget. Bener enggak sih, Men?
1: Iya, yeah. Banyak. Banyak banget.
0: Kalau kalau waktu itu di Hong Kong, terus di mana lagi kalau di luar negeri? Malaysia.
1: Malaysia.
0: Malaysia kan industri musiknya juga lagi apa namanya? Naik-naiknya nih sekarang.
3: Yeah.
0: Lagi heboh-hebohnya. Selain Malaysia ada di mana lagi?
3: Baru tempat lain sih belum.
0: Belum.
3: Negara lain belum.
0: Jadi baru di Hong Kong sama di Malaysia. Nah, balik lagi ke Hidup Tanpa Cinta nih. Ini karya dari siapa tadi? Iput September Band. Berarti berapa bulan lagi? 2 bulan lagi ya. Yeah. Bandnya harus rilis dah.
3: Iya
0: kan?
3: Iya benar juga sih.
0: Iya dong, karena bentar lagi kan udah bulan September. Tapi kita dengerin dulu ini Hidup Tanpa Cinta dari Asbak Band yang mudah-mudahan bisa memberikan apa ya? Sesuatu hal yang segar lah buat para Asbak Family ya.
1: Yeah.
0: Asbak Family itu paling-paling apa namanya? Paling kompak di daerah mana sih, Men? Ada enggak sih teman-teman punya database-nya?
1: Kalau mereka kebetulan punya grup ya, mereka punya grup dan mereka kalau misalkan kita ada aktivitas tuh mereka selalu share, bantu share segala macamnya. Dan makan mereka lebih aktif dari kita kayaknya. Maksudnya untuk share-share media sosialnya kayak mereka tuh kenceng banget. Memang untuk kalau untuk daerah tuh semuanya jadi dalam satu grup itu campur-campur
0: ya. Campur-campur, jadi langsung ya. Fanbase-nya dicampur ya, di satu grup. Dan paling banyak di mana sih, Men?
2: Jawa ya.
1: Jawa,
0: di Jawa.
3: Sumatera juga.
0: Wow. Gokil. Kita dengerin dulu. Ini dia Hidup Tanpa Cinta. Hafal enggak, Men, lagunya, Men?
2: Hafal.
0: Hafal dong Hidup Tanpa Cinta ya. Nanti dinyanyiin ya. Kita dengerin dulu Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2, masih barengan Oza dan juga Asbak Band. Hey. Band dari Jakarta teman Pro 2. Gua kira dulu band dari Bogor ini. Bukan ternyata ya. Soalnya dulu lagunya suka dinyanyiin sama cewek-cewek gelis teman Pro 2. Hey. Karena dulu ini adalah salah satu anthem untuk cowok gombal ya, benar gak sih? Aku bisa membuatmu.
1: Buat nembak biasanya.
0: Buat nembak ya. Tapi kalau gue boleh tanya nih terakhir dari Asbak Band, ada gak yang pengen disampaikan sama teman Pro 2 di seluruh Indonesia, terutama mungkin yang di daerah-daerah ya, yang kangen sama Asbak Band, untuk supaya bisa tahu update Asbak Band tuh kemana gitu. Pengen dengerin materi-materi Asbak Band tuh bisa di mana? Apa masih ada fisiknya gak sih teman-teman?
2: Fisik untuk sekarang belum sih.
0: Atau mungkin merchandise yang bisa dibeli sama Asbak Family? Ada bikin gak?
3: Belum. Nanti sih masih palingan best kayak kaos-kaos biasa.
0: Iya. Oke. Itu ada tapi ya?
3: Ada. Itu bisa di fanbase Asbak.
0: Oke. Jadi bisa dibeli di fanbase-nya Asbak Band. Yoi. Tapi harapan buat teman-teman di seluruh Indonesia dari Asbak Band?
2: Harapannya ya mudah-mudahan musik Indonesia bisa lebih maju lagi dan lebih diterima lagi oleh para pendengar di seluruh Indonesia dan pastinya lagu-lagu Asbak Band selalu dapat diterima oleh teman-teman Asbak Family, teman-teman Pro 2 dan seluruh pendengar musik Indonesia. Dan untuk kalau belum tahu lagu kita yang terbaru, silakan aja di searching di YouTube ya. Sekarang bisa di searching di YouTube official YouTube-nya Askada Musik Indonesia. Okay. Dan juga bisa langsung ke media sosial Asbak Band.
0: Oke.
2: Okay. Buat update terbaru dari kita.
0: Jadi kalian pada TikTokan nggak sih?
2: Kalau pribadi sih kurang ya. Kurang. Tapi kalau dari TikTok Asbak official.
1: Ada.
2: Aktif terus.
0: Ada.
2: Update terus.
0: Oke. Tapi kalau boleh tahu, kalian masih ingat gak sih lagu kalian tuh ada berapa sekarang?
2: Aduh.
0: Total.
2: Aduh, gak ingat.
0: Udah gak ingat ya? Gak ingat sama sekali bener. Kalau album. Album plus EP udah ada berapa?
1: Berapa, Teh?
0: Iya.
1: Album 3.
2: Laku 3. 5 lah.
1: Singlenya.
2: Tapi tadi juru di mobil tadi lagi nge-review lagu kayak kaget.
0: Iya.
2: Ini lagu kita ya. Wah, ini lagu yang mana ya?
0: Tapi ada rencana enggak sih teman-teman mungkin pengen bikin konser ya dari Asbak Band karena udah 17 tahun, sebentar lagi 20 tahun berkarya nih, ya kan? Kira-kira pengen bikin enggak sih salah satu mungkin ada performance bareng-bareng dengan teman-teman yang dulu seangkatan.
2: Wah, pengen
0: bareng-bareng ya. Pengen bikin festival. Siapa tuh ada sponsor ya. Yang pengen sponsorin kan? Ya?
1: Boleh.
2: Kita dengan senang hati. Tapi benar-benar itu momen yang mungkin ya mudah-mudahan dapat realisasi lah ya. Mudah-mudahan dan lain waktu kita bisa bikin konten
1: pertunjukan
2: yang melepas rindu lah. Ke daerah-daerah, ke
1: pelosok-pelosok.
2: Naik bis lagi. Teh, gimana Teh?
0: Pokoknya kalau Asbak Band cincai lah ya.
1: Cincai.
0: Bisa diatur semua aman, lah ya. Aman aja ya.
2: Aman aja gitu.
0: Langsung hubungin UT aja ya.
2: Iya lah.
0: Aman. Ini teman Pro 2, Asbak Band akan segera perform nih dengan lagu terbarunya. Ini lagu ciptaan dari Iput September Band ya, yang berjudul Hidup Tanpa Cinta. Udah siap teman-teman?
2: Oke.
0: Okay. Singkat kalau begitu sekalian Oza pamit teman-teman ya. Abis ini bakal dilanjut dengan program-program di Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Ini dia Asbak Band dengan Hidup Tanpa Cinta.

0: Yes, Alex Bakben.
1: Thank you.
2: Thank you.

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 12 malam nanti ya. Pastinya di jam 8 sampai dengan jam 10 gue bakal nemenin lo dengan info-info terkini dan juga info terupdate teman Pro 2. Nanti yang mau request ya di jam 10 sampai dengan jam 11 malam, oke? Okay?

Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Pada awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.
2: Teman terbaik.

Agung Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah, dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Kita hidup di negeri yang penuh warna. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak suku, agama, budaya, dan bahasa.
1: Om Swastiastu, Titiang, saking Singaraja, Buleleng, Bali.
2: Sa dari Papua.
3: Awa orang Padang.
4: Aku wong Jawa.
0: Kita semua unik dengan tiap perbedaan, namun satu tujuan, yaitu hidup berdampingan dalam damai dan harmoni.
5: Setiap perbedaan adalah keindahan, seperti nada musik yang berpadu dan menciptakan harmoni. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Ketika kita saling menghargai, kita menciptakan dunia yang lebih baik, penuh cinta dan saling pengertian.
0: Bayangkan jika semua perbedaan bisa dirayakan, jika setiap individu bisa dihargai, maka kita akan hidup di dunia yang lebih adil, lebih damai, dan lebih indah dalam harmoni.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah. Nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian. Teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena

Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.

0: jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya rekam lagu ini maka jumpa kita berakhir sampai di sini untuk edisi penyiaran hari Selasa 28 Juli 2026. Kru yang bertugas di Pro 2 dan pemancara Remy mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan berjumpa lagi di edisi penyiaran esok hari. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Pro 2, teman terbaik kamu yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97.8 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Dan terimalah salam nasional kita, selalu sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah,
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya.
1: Hi, it's me again. I can't stop thinking about last night, so can I see?

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran, kita akan dipercaya. Dengan kejujuran, keberkahan, berkat akan melimpah. Dengan kejujuran, kemunafikan lari dari diri kita. Dengan kejujuran, manusia bisa mencintai. Dengan kejujuran, Yang Maha Kuasa menyertai kita.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Berita terkini.
4: Pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses menjadi pemimpin yang
5: itu anak kita dan menjadi Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
4: Seperti diketahui,
5: Ano Uti merintis karirnya dari bawah. Suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Ana?
6: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu,
5: orang
6: tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1 tahun.
5: Ano, Pak. Jangan mengutuk anak kita.
7: Ma,
5: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
4: Dengan berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berduka.
8: Dan
4: di KPK
8: meninggalnya ada anak yang mengurus
4: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah
9: adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat.

0: Pro 2 FM Jazz Music.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman terbaik Pro 2, inilah sekilas Info Pro 2. Kementerian Kebudayaan menggelar pertunjukan musik bertajuk Cultural Evening, a Music Bridge Between Morocco and Indonesia. Pertunjukan tersebut menjadi bagian dari perayaan eratnya persahabatan serta kerjasama budaya antara Indonesia dan Maroko. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Indonesia dan Maroko memiliki banyak kesamaan budaya yang masih dipelihara hingga saat ini. Kesamaan itu terlihat pada ekspresi seni seperti musik gambus, tarian tradisional, hingga ajaran sufi. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Maroko dan Indonesia memiliki kesamaan budaya yang menunjukkan seni menjadi bahasa universal. Hubungan budaya kedua negara menggambarkan seni mampu menyentuh hati manusia tanpa mengenal batas wilayah. Sementara itu, Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouane Houssani, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang mengucapkan terima kasih atas upaya mempererat hubungan budaya antara masyarakat Maroko dan Indonesia. Menurutnya, diplomasi budaya ini menjadi salah satu prioritas penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Ia menilai kesamaan nilai budaya menjadi fondasi kuat dalam membangun kerjasama Maroko dan Indonesia. Ia juga menegaskan hubungan kedua negara terus berkembang melalui berbagai program pertukaran budaya dan kolaborasi seni. Demikian teman terbaik Pro 2 telah sekilas Info Pro 2 edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM.

0: 97,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Prodia. Teman terbaik Prodia, senang sekali ya Justi bisa kembali menyapa kamu di edisi pada hari ini, hari Rabu 29 Juli 2026. Teman terbaik Prodia, apa kabar? Justi berharap teman terbaik Prodia semua yang sudah bangun pagi hari ini ya, bangun di pagi hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan bahagia pastinya. Teman terbaik Prodia, tentunya pagi hari itu ya adalah. Nah, berbicara soal aktivitas di pagi hari ini, pastinya teman terbaik Prodia memiliki caranya masing-masing ya kan. Nah, salah satunya nih teman terbaik Prodia, rutinitas yang sehat di pagi hari meliputi apa aja nih? Ya, tidak lain tidak bukan yaitu bangun secara konsisten pada jam yang sama setiap paginya, minum air putih untuk mengembalikan atau merehidrasikan tubuh kita, serta melakukan olahraga-olahraga tipis, ringan-ringan dan peregangan di pagi hari. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini membantu kita untuk mengatur ritme tubuh, meningkatkan energi kita kembali dan menjaga kejernihan pikiran sepanjang hari. Terus kebiasaan pagi ini selain kebiasaan yang baik dan menyehatkan, teman terbaik Prodia justru mengingatkan dan selalu mengingatkan bahwa terutama kita harus mengucap syukur dulu ya. Sebelum melakukan semua kegiatan aktivitas kita di pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena tanpa perlindungan Tuhan kita semua gak akan bangun dengan keadaan sehat-sehat ya kan. Mengucap syukur dan setelah itu meminum segelas air putih, setelah itu ya kita bisa mulai melakukan aktivitas, mulai dari merapikan tempat tidur, membuka jendela kamar supaya udara segar masuk dan menyegarkan pikiran kita yang dan hal-hal yang sebaiknya kamu hindari di saat pagi hari ini teman terbaik Prodia, ketika kamu membuat atau kamu menyeting alarm, jangan pernah untuk menunda alarm ya, langsung bangun dari tempat tidur tanpa menekan tombol kata tunda agar tidak otak kamu tidak bingung. Dan selain itu hindari mengecek, langsung mengecek ponsel. Jauhkan HP kamu dulu nih di awal waktu pagi, minimal 1 jam atau ya 30 sampai 1 jam agar waktu kamu itu tidak merasa cemas ketika mulai mengecek gawai kamu. Ya kan teman terbaik Prodia. Nah, selain itu teman terbaik Prodia, ada beberapa teman-teman terbaik Prodia mungkin yang punya kebiasaan kebiasaan unik atau kebiasaan yang sudah diterapkan sering berjalannya waktu, di mana bangun pagi setelah mengucap syukur, beres-beres langsung mandi pagi nih teman terbaik Prodia. Dan ternyata manfaat mandi pagi juga ada baiknya nih buat kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental. Kira-kira kalau manfaat mandi untuk kesehatan fisik apa aja nih? Nah, menambah energi teman terbaik Prodia, di mana air dingin membuat detak jantung berdetak sedikit lebih cepat dan oksigen mengalir lancar sehingga rasa kantuk itu hilang. Dan kuatkan imun. Guyuran air dingin di pagi hari merangsang produksi sel putih, darah putih untuk melawan kuman penyakit, dan tentunya untuk kesehatan kulit dan rambut. Pori-pori kulit mengecil dan kutikula rambut tertutup rapat membuat rambut lebih berkilau. Wow. Nah, selain itu ada nih manfaat dari kesehatan mental kamu teman terbaik Prodia. Dengan mandi pagi, suhu dingin memicu hormon endorfin dan dopamin yang memperbaiki suasana hati atau mood, sehingga bisa mengurangi stres dan membuat pikiran kita menjadi lebih jernih dan lebih tenang, serta siap dan fokus menjalani hari. Begitu teman terbaik Prodia. Nah, teman terbaik Prodia, selain itu sarapan. Nah, teman terbaik Prodia, kita udah mandi pagi, tapi sebelumnya pasti ada yang mau mandi terlebih dahulu, ada pula yang langsung sarapan nih. Nah, kalau Justi pagi-pagi hari itu selain minum susu atau segelas susu atau teh atau kopi, setelah minum segelas air putih, Justi langsung suka nih untuk nyemil buah di pagi hari. Ngemil gak tuh? Iya, pengen ngunyah-ngunyah tapi yang sehat gitu. Nah, sebelum ke sarapan, Justi biasanya tuh makan buah, seperti buah pepaya, Dan buah pepaya itu pasti menjadi salah satu buah yang selalu di stok di rumah. Nah, teman-teman Pick Pro 2, siapa tahu ini juga bisa menjadi anjuran buat kamu ya, seperti buah-buah seperti buah pisang, buah alpukat, karena buah-buah kaya akan serat, vitamin dan mudah dicerna untuk mengawali aktivitas pagi. Kamu bisa mungkin selain memilih pilihan buah utuh, lebih disarankan ya, disarankan agar jus, dibuat jus agar kandungan serat tetap utuh. Ada atau juga yang langsung dimakan, atau mungkin kombinasikan dengan protein seperti yogurt tawar atau segenggam kacang untuk menambah nutrisi yang seimbang. Dan hindari buah-buah asam saat perut kosong, teman terbaik Pro 2. Kok gitu? Iyalah, bagi kamu yang memiliki masalah lambung, batasi mengkonsumsi buah yang terlalu asam di pagi hari. Jadi selain sehat, tubuh kita pun siap di menerima apa yang masuk, selain segelas air putih, teh atau susu, atau buah-buah pilihan yang sudah menjadi favorit kita. Itu dia teman terbaik Pro 2, aktivitas pagi di pagi hari yang menyehatkan, manfaat mandi dan justru punya ancuran buah-buah yang bisa kamu konsumsi untuk sarapan.
1: Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Enam, sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa

melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai. Mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak?

Kapan terbaik Pro 2? Masih dari jalurnya Pro 2 ya. Teman terbaik Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Perakiran BMKG Diah Ayu Retnani mengatakan di Pulau Sumatera, kita berada di Pulau Sumatera, di Kota Palembang dan Pangkal Pinang diperkirakan cuaca berawan tebal, di Kota Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Di Kota Pekanbaru diperkirakan cuaca hujan disertai petir. Kita beralih di Pulau Jawa, di Kota Yogyakarta diperkirakan cuaca berawan. Di Kota Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya diperkirakan cuaca berawan tebal. Di Kota Serang diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, di Kota Kupang cuaca cerah berawan, di Kota Denpasar cuaca berawan, di Kota Mataram udara kabur. Di Pulau Kalimantan, teman terbaik Pro 2, di Kota Banjarmasin, Palangkaraya dan Samarinda diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Tanjung Selor diperkirakan cuaca akan terjadi hujan dengan disertai petir. Di Kota Pontianak udara kabur. Berlari ke Pulau Sulawesi, di Kota Manado cuaca berawan, di Kota Gorontalo berawan, di Kota Makassar dan Kendari diperkirakan cuaca berawan tebal, dan Kota Mamuju dan Palu diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Beralih ke Pulau Maluku dan Papua, di Kota Ambon cuaca berawan, di Kota Ternate, Sorong dan Merauke diperkirakan cuaca berawan tebal, dan Kota Nabire, Jayapura dan Jayawijaya diperkirakan akan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Arsenal memulai pusat pelatihan pramusim di Girona, Spanyol setelah menang 3-0 atas MK Dons dalam laga uji coba. Camp latihan itu menjadi bagian dari persiapan The Gunners untuk menghadapi musim 2026-2027. Berdasarkan ketengarangan di laman resmi Arsenal pada Senin 27 Juli 2026, sejumlah pemain yang sebelumnya menjalani libur usai tampil di Piala Dunia telah bergabung dengan skuad. Mereka diantaranya Victor Gyokeres, Kai Havertz dan Piore Hinsape, serta beberapa pemain binaan akademi. Selama menjalani pemusatan latihan di Girona, Arsenal dijadwalkan akan menghadapi klub La Liga tersebut, di mana dalam laga uji coba. Pertandingan itu akan menjadi bagian dari rangkaian persiapan tim menjelang bergulirnya musim baru. Arsenal juga telah menyusun agenda pertandingan pramusim lainnya. Setelah menghadapi Girona pada 2 Agustus 2026 mendatang, The Gunners dijadwalkan akan melawan Athletic Club pada 9 Agustus 2026 dan Villarreal pada 12 Agustus 2026. Pelatih Mikel Arteta memanfaatkan rangkaian laga pramusim untuk mematangkan strategi tim. Selain itu, pertandingan tersebut menjadi kesempatan memberikan menit bermain kepada pemain baru dan mengembalikan kebugaran skuad sebelum Liga Inggris 2026-2027 dimulai. Selain itu, teman terbaik Pro 2, penyerang timnas Indonesia Michel Libakar menuturkan debutnya bersama skuad Garuda sebagai mimpi yang menjadi kenyataan. Penyerang berusia 19 tahun itu bersyukur dapat mengawali karir internasionalnya dengan mencetak 3 gol atau hat-trick ke gawang Kamboja. Michel menyatakan pencapaian tersebut tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang membantunya hingga bisa mengenakan seragam timnas Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada keluarga, tim pelatih dan seluruh anggota skuad yang selalu memberikan kepercayaan kepadanya. Pemain yang menjalani debut bersama tim senior itu mengaku sulit menggambarkan kebahagiaannya setelah mencetak hat-trick pada laga perdana. Menurutnya, malam tersebut menjadi salah satu momen paling membanggakan dalam perjalanan karir sepak bolanya. Michel menegaskan keberhasilannya mencetak gol tidak dapat dipisahkan dari kerjasama seluruh pemain di lapangan. Ia menilai kemenangan atas Kamboja merupakan hasil kerja keras tim, bukan pencapaian individu semata.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, males mikir aku.
0: Yaudah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar, inilah yang sering kita alami.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
4: Doni.
1: Bu Nurul.
4: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
5: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
4: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
5: Apa?
4: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
5: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini

0: pasti karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha? Predict.

0: seserahan udah, gedung catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin

Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional diperingati setiap tanggal 17 Oktober. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran global tentang masalah kemiskinan dan untuk mendorong tindakan yang lebih efektif dalam mengatasi isu tersebut. Sejarah Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1993 setelah diadopsi oleh Majelis Umum PBB tanggal 17 Oktober untuk menghormati para pengentasan kemiskinan yang berkumpul di Paris pada tahun 1987 untuk memperjuangkan hak-hak orang miskin. Tujuan utama dari peringatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat global tentang perjuangan orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan untuk mendorong tindakan kolektif untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Keterlibatan global peringatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan. Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap isu kemiskinan dan berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan di tingkat lokal maupun global.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh.

Bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak yuk dalam berinvestasi.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, di Spada. Selamat pagi teman terbaik Pro 2. Teman terbaik Jenny Chen memastikan tempat di babak 16 besar WTA 500 Mubadala di Sea Open 2026. Petenis Indonesia itu mengalahkan Rebecca Shramkova dalam 2 set langsung di Washington, Amerika Serikat pada Selasa 28 Juli 2026. Bermain di William Hage Fitzgerald Tennis Center, Janis menyelesaikan laga pembuka selama 1 jam 21 menit. Berdasarkan WTA, ia menang meyakinkan dengan skor 6-4, 6-2. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pelatih timnas Indonesia John Hetman mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya dengan mengalahkan Kamboja 5-1. Menurutnya, skuad Garuda mulai memperhatikan identitas permainan yang dibangun selama masa persiapan. Hetman mengatakan fokus utama tim bukan sekedar meraih kemenangan, melainkan menerapkan konsep permainan yang diasah selama pemusatan latihan. Pelatih asal Inggris itu mengapresiasi semangat para pemain yang terus bekerja keras sejak awal hingga akhir pertandingan. Ia melihat kebersamaan yang terbangun dalam tim menjadi salah satu faktor penting di balik kemenangan telak tersebut. Selain itu, teman terbaik Pro 2, Badan Riset Riset dan Inovasi Nasional akan memperkuat pengembangan teknologi ketahanan air nasional untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino. Langkah tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna mengurangi risiko kekeringan di berbagai wilayah. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan pihaknya telah memaparkan berbagai inovasi teknologi air kepada Presiden. Pemaparan air tersebut dilakukan dalam rapat terbatas mengenai cuaca ekstrim di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Arif menjelaskan, Badan Riset dan Inovasi Nasional memperkenalkan 13 teknologi yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama. Teknologi tersebut dirancang untuk memperkuat ketahanan air nasional menghadapi perubahan iklim.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: ya. Terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
1: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
2: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
3: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
2: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
3: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
2: Jadi gak boleh ya, Ma?
3: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
2: Iya, Mama.
1: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
2: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
3: Rizky?
1: Gak ada kok.
2: Oh, lo tadi.
4: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan lagu Lingsi Rungi? Lagu yang berhasil membuat kita merinding ini pasti selalu terkesan horor dan mistis setiap didengar. Lagu asli Lingsi Rungi ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Lingsi Rungi sendiri berarti menjelang tengah malam. Lagu ini awalnya berfungsi sebagai dakwah Sunan Kalijaga yang biasanya disenandungkan setelah sholat malam, yang mana isinya mengisyaratkan doa kepada Tuhan. Lagu asli versi Sunan Kalijaga lebih panjang dan liriknya berisikan munajat serta doa yang maknanya sangat dalam. Namun sayangnya, lagu Lingsi Rungi yang